Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: pagi, impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027.

0: Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi. Impornya 1,444 juta. Dari sini ekspornya di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
2: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
3: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu

0: Genteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pendeta Jeff Huyuan, perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia, menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
1: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
0: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
2: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
0: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus

0: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
1: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran 500 ribu rupiah hingga 1 juta 500 ribu rupiah dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
2: Kalau pembeli tadinya alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu, tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, tapi sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas, stok terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jemberana juga yang trauma pelihara sapi.
1: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
3: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 120, 23.
1: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya TC Maulidia.
4: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
5: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan, dan semoga masih surga.
4: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh, Irsyadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji, mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
5: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
4: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musritini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Armusta. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
7: Kalau misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah gitu ya. Maka jangan lupa tentu ini setelah konsultasi dengan dokter gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan diri gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya
6: pendengar Chris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
8: Laporan khusus.
9: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
10: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
9: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
10: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
9: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya.
8: itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut-ikut, bisa ikut-ikutan, bisa utang gitu. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
10: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
11: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya tapi kalau dia punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai, apakah itu menutup, untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
10: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
0: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
12: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
13: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick efek menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick efek juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick efek di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Di dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI Jakarta.
1: Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Program Pesta Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Selamat pagi pendengar wasi di Pro 1 RRI Sintang. Cuaca di Sintang di pagi hari ini masih terpantau mendung ya. Bahkan juga untuk arus lalu lintas masih terlihat sepi juga di daerah Jalan YC Pangurai Sintang. Dan pendengar, mungkin bagi Anda yang ingin berpergian atau melakukan aktivitas di luar ruangan, mungkin bisa selalu bawa jas hujan ataupun payungnya ya. Karena memang cuaca seperti ini tidak menentu ya. Kalau kemarin panas yang benar-benar panas menyengat, bahkan malamnya malahan hujan ya, hujan dengan intensitas yang ringan, dan di pagi hari ini juga masih terpantau mendung. Dan pendengar, saat ini tengah viral atau maraknya yaitu lipstick effect atau efek lipstick ya. Nah, ini adalah fenomena psikologis dan juga ekonomi di mana konsumen tetap membeli barang-barang mewah kecil yang terjangkau seperti kosmetik ataupun cemilan lainnya. Nah, saat krisis kemudian inflasi atau resesi, ini alih-alih membeli barang yang mahal ya, ini malah mereka malah menggunakan barang ini untuk menghibur diri dan juga meningkatkan suasana hati. Jadi sekarang lagi trennya itu lipstick effect. Nah, di mana istilah ini dicetuskan oleh Leonard Lauder, ini mantan CEO Estée Lauder, setelah menyadari penjualan lipstick ini melonjak saat masa-masa sulit ekonomi. Nah, pendengar, mengapa fenomena ini bisa terjadi begitu ya? Nah, fenomena ini tentunya bisa terjadi karena memang adanya kebutuhan emosional. Jadi memberikan dorongan kepercayaan diri dan juga kebahagiaan instan dengan biaya yang relatif murah. Kemudian juga mengganti keinginan membeli barang yang mewah berharga mahal seperti mungkin tas atau mobil mewah dengan sesuatu yang lebih ramah di kantong. Nah, untuk memahami lebih lanjut begitu ya, psikologi belanja ini mempengaruhi keuangan atau kebiasaan konsumen di masa krisis, kita bisa melihat sudah banyak sekali memang yang memberitakan hal ini ya. Jadi mungkin bagi Anda yang merasa pengen beli yang mahal tapi tidak, karena memang sekarang lagi krisis ya, lagi krisis ekonomi dan lain sebagainya, namun lebih memilih barang-barang seperti mungkin tadi lipstick atau mungkin sekedar cemilan ya, ini dikatakan ataupun yang dinamakan dengan istilah lipstick effect.

0: Suryo Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang.
1: Esensi Buku, Who Moved My Cheese? Who Moved My Cheese adalah buku non-fiksi yang disusun oleh Spencer Johnson, terbit pertama kali pada tahun 1998. Buku ini diterbitkan oleh J.P. Putman Sons, sebuah divisi dari Penguin Group USA. Buku ini mengisahkan 4 karakter, 2 tikus, dan 2 manusia seukuran tikus yang hidup dalam suatu labirin dan terus mencari keju sebagai simbol dari hal yang diinginkan dalam hidup, seperti pekerjaan, hubungan, uang, atau kesehatan. Melalui cerita mereka, pembaca diajak untuk memahami bagaimana menghadapi perubahan dalam hidup dan pekerjaan mereka. Salah satu pelajaran utama dari buku ini adalah bahwa kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan bergerak maju, bukan meratapi kehilangan atau terjebak dalam rutinitas. Dengan menggunakan metafora yang sederhana dan cerita yang menarik, Spencer Johnson berhasil menyampaikan pesan bahwa kita harus terus bergerak, mencari peluang baru, dan beradaptasi dengan perubahan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Johnson menekankan bahwa keberhasilan dalam hidup bergantung pada kemampuan untuk menghadapi dan merespon perubahan dengan fleksibilitas dan kreativitas. Dia mengilustrasikan pentingnya mengidentifikasi tanda-tanda perubahan, mengantisipasi perubahan yang akan datang, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk beradaptasi. Buku ini menyoroti pentingnya mentalitas yang proaktif dan sikap terbuka terhadap perubahan sebagai kunci untuk mencapai tujuan dan kebahagiaan dalam hidup. Who Moved My Cheese tidak hanya menginspirasi pembaca untuk mengubah pandangan mereka terhadap perubahan, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang praktis dan sederhana untuk menghadapinya. Ini adalah bacaan yang relevan dan bermakna bagi siapapun yang menghadapi perubahan dalam hidup pribadi atau profesional mereka, serta bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuan adaptasi dan keberanian mereka dalam menghadapi tantangan.
0: Dan esensi buku Prosatu RRI Sintang.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. 7 warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Selamat pagi pendengar masih di Pro 1 RRI Sintang dan saat ini jam menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat dan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi di Sintang Menyapa di pagi ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Esensi Buku Pros 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok Kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat. SD, SMP, SMA, dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana. Walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu, ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini takkan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku 1000 Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu, di mana saat ia lahir hingga saat ini melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel 1000 Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca mengintrospeksi diri sendiri tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca 1000 Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
4: Selamat pagi pendengar, mohon perhatian Anda sejenak, akan kami sampaikan satu buah informasi untuk Anda. Dari Staima Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Staima Sintang kini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiga prodi yang terdapat di Staima Sintang, Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, dan Prodi Ekonomi Syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi, ruang perkuliahan yang representatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang 3 telah dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026. Pendaftaran dapat melalui online di https://bit.ly/PMB/Staima Hebat 2026-2027 atau hubungi panitia pendaftaran di nomor HP 0812-6144-8135 atau di 0821-4864-4013. Informasi lebih lengkap kunjungi media sosial Staima Sintang di Staima Sintang Official.

0: pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kid zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

Pendengar, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sintang Kartius memberikan peringatan keras kepada seluruh kontraktor proyek fisik pemerintah untuk tidak menggunakan bahan baku dari tambang yang tak berizin. Instruksi tegas tersebut disampaikannya saat membuka bimbingan teknis perizinan berusaha sektor SDM yang diselenggarakan oleh DPMP TSP di bawah pimpinan Erwin Simanjuntak pada Kamis 21 Mei 2026. Kartius menekankan bahwa penggunaan material ilegal sangat berisiko dan melanggar hukum tata kelola proyek negara. Ia menyoroti praktik di lapangan di mana kontraktor terkadang tergiur tawaran harga murah dari penambang liar yang pada akhirnya dapat berujung pada temuan pelanggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Dan meski bersikap tegas terhadap aturan, Sekda Sintang juga menuntut komitmen penuh dari jajaran pemerintahannya untuk tidak mempersulit birokrasi, mengingat pengusaha pasir dan batu adalah ujung tombak kelancaran pembangunan. Dan ia juga menginstruksikan agar proses perizinan dipermudah. Informasi selengkapnya pendengar dapat dibaca di lamannya rri.co.id.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Ya, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda di Sintang Menyapa di pagi ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, informasi selanjutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kabupaten Sintang ini terus mengejar target realisasi investasi daerah dengan merangkul para pelaku usaha sektor energi dan juga sumber daya mineral SDM. Upaya ini diwujudkan melalui penyelenggaraan bimbingan teknis BIMTEK perizinan berusaha berbasis risiko di Aula CU Klingkumang pada Kamis 21 Mei 2026. Kepala DPMP TSP Kabupaten Sintang Erwin Simanjuntak mengungkapkan bahwa sektor tambang pasir dan juga batu di Sintang saat ini berkembang sangat luar biasa seiring dengan tingginya kebutuhan bahan bangunan. Namun ia menyoroti akar permasalahan di mana banyak pelaku usaha yang belum menguasai tata cara perizinan melalui aplikasi online, single submission, risk-based approach. Dan pendengar, selain kendala teknis perizinan, Erwin Simanjuntak juga menekankan rendahnya pemahaman pengusaha ini terkait dengan kewajiban menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM secara berkala. Dan padahal kelengkapan laporan ini sangat vital bagi pencatatan ekonomi daerah. Dan guna mengatasi hambatan tersebut, ini DPMP TSP Sintang yang didukung oleh dana APBD mengundang langsung narasumber ahli dari PTSP dan Dinas SDM Provinsi Kalimantan Barat. Tentunya ini untuk memberikan pendampingan langsung, dan Erwin juga berharap melalui fasilitas BIMTEK ini seluruh operasional tambang galian C di Sintang dapat segera terlegitimasi dan juga target investasi daerah ini dapat tercapai, dan semoga semua harapan ini dapat tercapai dengan baik. Informasi ini pendengar kembali diperoleh dari lamannya rri.co.id.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
4: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar masih di Pro 1 RRI Sintang. Informasi selanjutnya, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapasulu, Provinsi Kalimantan Barat, kasus DBD sepanjang tahun 2026 cukup tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kapasulu, Sudarso, mengatakan kasus DBD di Kapuas Hulu tahun 2026 sebanyak 179 orang yang menjadi korban penyakit DBD gigitan nyamuk dan tersebar di sejumlah kecamatan wilayah Kapuas Hulu. Bahkan ada warga yang meninggal dunia. Dan berdasarkan data kasus terbanyak DBD di Kecamatan Putus Hibau Utara, ini mencapai 36 kasus. Banyak kedua ada di Kecamatan Bunut Hulu, 25 kasus. Dan yang ketiga di Kecamatan Putus Hibau Selatan ada 21 kasus. Dan mendengar selanjutnya, kasus terbesar di Kecamatan Simitau ada 15 kasus, kemudian di Embalo Hilir ada 14 kasus, Batang Lupar 14 kasus, kemudian di Selimbau ada 11 kasus, dan juga di Empanang ini ada 8 kasus, di Kalis ada 6 kasus, Mentebah 4 kasus, dan yang terakhir di Bunut Hilir ada 4 kasus.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: 2026 ini. Wah, nggak kerasa ya, udah mau Piala Dunia. Yuk, ikut RRI terus ya, jangan sampai ketinggalan. RRI Radio Piala Dunia. Nah, bapak-bapak, kaula muda di rumah, ikut Piala Dunia, denger RRI aja. Yuk, yuk.
1: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
2: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi mendengar masih di Pro 1 RRI Sintang dan saat ini jam menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan cek fakta ruang dengar Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibanding dengan rakyat sendiri. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trunbackhoax.id. Informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media, namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait dengan harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Dan selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Dan informasi yang beredar di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa Indonesia menjual beras dengan harga Rp10.000 per kilogram ke Malaysia dinyatakan tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Aduh hai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis bah.
9: Asli saja lah, lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku bah saja ndak genah dibuatnya.
10: Ken dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
11: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.
1: Dari kawasan Jalan YS Pangrai Sintang, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di Sintang pagi ini kami hadirkan Halo RRI untuk Anda edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan apa yang menjadi permasalahan atau keluhan di tempat Anda masing-masing, silakan disampaikan bersama kami di Halo RRI kita di pagi ini di 0565247774 untuk layanan telepon, atau juga bisa melalui WhatsApp di 0857-5000-4740. Tentunya banyak sekali permasalahan ya yang bisa disampaikan bersama kami. Bahkan juga ada beberapa yang sudah menyampaikan terkait lampu jalan mati ya, ini juga sudah pernah disampaikan, bahkan ini mendapat respon cepat dari pihak terkait. Dan kalau nggak salah ini tepatnya di Jalan M Saad ya, bahkan langsung ditangani. Dan hari itu juga setelah dilaporkan bersama kami di Halo RRI langsung diperbaiki dari pihak terkait dan lampunya langsung nyala. Bahkan ada juga terkait dengan beberapa hal lainnya gitu ya, terkait dengan yang jalan sempit di Tugu Jam sehingga menyebabkan kemacetan. Ini juga pernah disampaikan bersama kami di Halo RRI, bahkan ini juga mendapat respon yang positif dari pemerintah, bahkan juga sudah dianggarkan begitu ya untuk penambahan pelebaran ruas jalan, bahkan juga nanti akan dibuatkan jembatan ya untuk mengantisipasi kemacetan yang sering terjadi di Tugu Jam. Tentunya banyak sekali hal yang bisa disampaikan bersama kami di Halo RRI. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0857 504740, atau juga bisa di telepon di 0565247774. Just on your phone, just on your phone, just on your phone.

0: apa kata Kasatlantas Polres Sintang tentang Knalpot Pro?
1: Saya Kasatlantas Polres Sintang menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sintang, khususnya pengendara kendaraan roda 2, untuk tertib dalam berlalu lintas dan tidak menggunakan knalpot yang non-standar ataupun knalpot brong. Karena penggunaan knalpot brong tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan Pasal 285 Ayat 1 Junto 106 Ayat 3 dengan denda maksimal Rp250.000 serta kurungan selama 1 bulan. Selain daripada itu, penggunaan knalpot brong juga dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dan mengganggu ketertiban yang ada di masyarakat yang disebabkan oleh kebisingan dari suara knalpot brong tersebut. Mari kita ciptakan Sintang yang bebas dari knalpot brong. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan nomor satu.
2: Ya, pendengar masih di Halo RRI kita di Sintang pagi ini ya. Silakan bagi Anda ingin bergabung masih di 0565247774 atau juga bisa di telepon 0857504740. Dan selain seperti yang sudah saya sampaikan di awal terkait dengan lampu jalan yang mati ataupun juga terkait dengan pelebaran ruas jalan di area Tugu Jam, bahkan juga melalui Halo RRI Sintang juga sudah banyak sekali yang ditanggapi ya, terutama ini tadi tentang knalpot brong. Nah, kalau sebelumnya knalpot brong yang ada di Sintang ini bukan main ya, banyak sekali, bahkan juga kebisingan-kebisingan tersebut kayak udah membuat warga atau masyarakat menjadi resah. Dan namun dengan adanya laporan dari warga ya yang terus mengeluhkan tentang kebisingan dari knalpot brong ini mendapat perhatian serius dari pihak kepolisian ya. Jadi sekarang meskipun masih ada tapi sudah berkurang dari yang sebelumnya ya, dan tentunya ini sangat baik sekali begitu ya. Jadi masyarakat pun tidak terlalu terganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Bahkan juga kemarin ada yang mengeluhkan di jalan di dekat di Pal 4 ya, di dekat STKIP di dekat STKIP sana kalau hujan itu airnya jalannya tergenang air. Bahkan juga kalaupun misalnya malam hujan, siang bahkan sore harinya juga masih tergenang air di daerah sana ya. Jadi banyak sekali mungkin hal-hal yang bisa disampaikan bersama kami di Halo RRI Sintang di pagi hari ini. Atau juga Anda ingin menyampaikan terkait dengan kekurangan tempat sampah mungkin ya, ini juga udah pernah disampaikan ya. Bahkan ini juga menjadi keluhan masyarakat yang ada di Pal 4 sana karena memang di sana tidak ada tempat pembuangan sampah. Kemudian juga selain genangan air ataupun banjir di saat hujan gitu ya, mungkin yang ingin mengeluhkan terkait jembatan rusak mungkin, atau sampah yang sudah menumpuk, atau bahkan biasanya juga ada yang namanya pembakaran sampah liar, juga bisa disampaikan bersama kami di Halo RRI di Sintang pagi ini di 0565247774 atau juga di telepon 0857504740.
3: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada rumbun orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Hai, nuang tuh nak kemana ya deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
4: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
3: Amat sikit, Am.
4: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
5: Oh, Ken Dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
4: RRI?
5: Iya. Semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

sadap melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Ya, pendengar masih di Pro 1 RRI Sintang dan kita juga masih dalam program acara Halo RRI di Sintang pagi ini. Silakan bagi Anda ingin bergabung bersama kami bisa bergabung melalui telepon ataupun WA di 0857-504740 atau di 0565-24774. Mungkin Anda yang ingin menyampaikan ya terkait mungkin dengan pelayanan publik, misalnya ya sulit mengurus administrasi atau bahkan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, mungkin air bersih tidak lancar atau juga sering terjadi pemadaman listrik ataupun internet atau jaringan buruk juga bisa disampaikan kepada kami, atau mungkin terkait juga dengan pendidikan ya, kurangnya fasilitas belajar, atau juga biasanya di daerah-daerah masuk-masuk ke daerah-daerah ya, biasanya juga selain fasilitas belajar ini tenaga pendidik juga biasanya kurang, mungkin bisa disampaikan bersama kami di Halo RRI di Sintang pagi ini.
1: Aduh hai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
2: Asli saja lah, lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak genah dibuatnya.
3: Jan dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
4: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-504740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.

0: Allah ya Tuhan, ngapain jalan dahan cuaman macam tu? Kau pantauan, lumpur dan peparit, ih, dah macam sungai.
1: Aduhai, kita paham kita nak lewat deh.
0: Aneh aku mikir jalan kita tu, jom kalak lama ngasa jalan baik. Stegal-stegal di jaman rosak ancur macam tu.
1: Itu, Ham. Tu, kalau ku pantau-pantau, rosak kerana muatan kendaraan yang jom masuk akal. Kau lihat tu. Ha, tu, tu. Pantau, Ham. Terak ya, bawa barang dah macam dua buah terak. Pemanyak-manyak.
0: Ya ampun. Pantas, Ham. Jalan kita tu saja rosak ancur macam tu. Kalau macam tu cara, kita harus bermusyawarah dengan warga.
1: Oh, abang.
0: Nah, itu penting. Biar kita awasi setiap kendaraan yang lewat, harus kita pantau benar-benar. Nah, kalau seandainya tidak membawa barang melebihi kemampuan jalan, kita tegur. Dan kita turunkanlah, biar jalan kita juga gampang rosak macam tu. Parah, huy.
1: Oh, aku setuju, Ju. Boham, kita berpekat dengan warga kita, loh.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita juga masih dalam program Halo RRI di Sintang pagi ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan keluhan ataupun permasalahan yang ada di tempat Anda masing-masing, silakan sampaikan bersama kami di 0565247774 ataupun di 0857504740. Dan selain terkait dengan pendidikan ataupun layanan publik, kemudian lingkungan, infrastruktur, dan lain sebagainya, Anda juga mungkin ingin menyampaikan bagaimana dengan harga kebutuhan pokok saat ini, apakah mengalami kenaikan, stabil, atau turun untuk saat ini, silakan sampaikan bersama kami di pagi hari ini.
1: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tu. Ada orang bunuh orang kalau masih macam tu jalan tu. Hai, nuan tu nak ke mana deh? Dah pulak balik kilik kulu berbaik kita bong gasnya mbah.
2: Hai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
1: Amat sikit am.
2: Amat am, apa pula aku ngampo?
3: Oh ikan dua, biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
2: RRI?
3: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.

Dilansir dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang sudah setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan saat ini sudah ada yang bergabung di layanan telepon ya. Kita akan coba sapa penelpon kita di pagi hari ini, ada siapa? Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Selamat pagi Bapak.
1: Iya, selamat pagi.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bapak Atadius di Kayanhulu.
0: Dengan Bapak Atadius di Kayanhulu. Baik, Bapak, apa yang menjadi keluhan ataupun permasalahan yang ada di sana?
1: Ya, keluhan barang melonjak naik, kulat agak turun.
0: Untuk barang-barang apa saja ini yang naik, Pak? Untuk barangnya, barang apa saja yang melonjak naik di sana?
1: Ya, pertama gas, gula, beras, pokok bahan-bahan sembakonya agak naik semua nih di sini.
0: Berarti untuk sembakonya rata-rata naik di Kayanhulu, Pak ya?
1: Iya.
0: Kemudian untuk harga kulatnya malahan turun, Pak ya?
1: Iya, turun.
0: Kalau di sana per kilonya berapa sekarang, Pak?
1: Ya, 10.000.
0: 10.000 ya? Kemudian kalau untuk akses yang lain sebagainya, apakah mudah di sana, Pak? Misalnya jalan dan lain sebagainya?
1: Jalan pun agak lumayan susah nih.
0: Oke, ada lagi, Pak?
1: Itu ya.
0: Oh, baik, terima kasih Pak Atadius ya sudah bergabung di ya, Halo RRI juga di pagi hari ini. Baik pendengar, silakan bagi Anda yang masih ingin menyampaikan bersama kami keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di daerah Anda masing-masing, silakan sampaikan bersama kami di Halo RRI di Sintang pagi ini di 0565247774 atau juga di 0857504740. Tadi ada Pak Atadius di Kayanhulu ya yang menyampaikan bahwa memang untuk harga sembako di sana rata-rata mengalami kenaikan, terutama seperti gas, gula, beras dan lain sebagainya. Dan untuk harga, malah untuk harga getah ya, getah karet atau kulat ya bahasanya ya, ini malahan mengalami penurunan ya. Jadi ini sehingga membuat warga mengalami sedikit kesulitan begitu ya, karena memang di Kayanhulu setahu saya ini mayoritasnya emang petani karet. Jadi kita akan coba menghubungi pihak terkait untuk menjawab dari persoalan yang disampaikan tadi dari Pak Atadius yang ada di Kayanhulu. Terima kasih Pak Atadius. Dan pendengar, mungkin bagi Anda yang masih ingin menyampaikan bersama kami, silakan kami tunggu di Halo RRI di Sintang pagi ini.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Terima kasih pendengar bagian yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan untuk Pak Atadius tadi yang di Kayan Hulu yang sudah bergabung, mungkin untuk jawabannya akan dijawab di hari Senin lagi ya, karena memang hari Senin akan dilaksanakan Halo RRI kembali. Semoga kita mendapatkan jawaban yang diinginkan, tentunya jawaban yang baik terkait dengan permasalahan yang ada di Kayan Hulu. Dan pendengar, tidak terasa juga kebersamaan kita di Sintang pagi ini tinggal 4 menit lagi. Terima kasih bagi Anda yang masih di Pro 1 RRI Sintang. Dan nantinya di Sintang siang ini rekan saya Herlinda akan menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, hai. Pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
1: Asli saja lah lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak kena dibuatnya.
2: Kian dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
3: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-50-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.

terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu. Belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, untuk Sintang siang ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda, di mana pendengar, menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, para peternak lokal di Kabupaten Sintang terus mempersiapkan ketersediaan dan kesiapan sapi untuk kebutuhan hewan kurban masyarakat. Nah, salah satu peternak lokal di Desa Telaga 1, Kecamatan Binjai Hulu, Ali mengatakan permintaan masyarakat terhadap sapi kurban terus meningkat setiap tahunnya. Nah, ia pun telah menyiapkan sejumlah sapi dengan ukuran besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pembeli cukup banyak. Untuk sapi ini saya sudah menyiapkan yang besar-besar. Warga juga sudah ada yang mencari sapi untuk hewan kurban. Nah, Ali mengaku telah menekuni usaha peternakan dan penjualan sapi kurban selama bertahun-tahun. Pengalaman panjang tersebut membuatnya memahami kebutuhan masyarakat terutama menjelang Idul Adha. Nah, saya beternak dan jual sapi-sapi untuk kurban ini sudah lama, sudah puluhan tahun, lebih dari 10 tahun pastinya. Nah, saat ini ia lebih fokus pada usaha penggemukan sapi untuk memenuhi stok. Ali membeli sapi dari sejumlah peternak di berbagai wilayah, baik di Kabupaten Sintang maupun dari daerah lain seperti Skadau dan Ketapang. Sekarang saya lebih ke penggemukan sapi, jadi kalau ada yang jual sapi itu saya datangi, biasa beli di peternak di Sintang atau ada juga yang jauh ke Belitung dan Ketapang. Nali menuturkan pada tahun lalu dirinya berhasil menjual 5 ekor sapi kurban, sementara untuk tahun ini beberapa sapi telah disiapkan dan dipasarkan kepada masyarakat. Tahun lalu saya jual 5 sapi kurban, tahun ini sudah ada beberapa sapi yang siap untuk hewan kurban. Kalau ada yang pesan lebih banyak, kita bisa carikan ke peternak lain di luar Binjai Hulu. Ali menjelaskan harga sapi kurban yang dijual berkisar antara 20 juta hingga 26 juta per ekor tergantung ukuran dan bobot sapi. Ia juga memastikan sapi yang dijual telah memenuhi syarat hewan kurban termasuk dari sisi bobot dan jenis kelamin. Untuk sapi yang saya jual, kisaran harganya mulai 20 juta sampai 26 juta per ekor. Untuk yang besar, untuk bobot kita pastikan sesuai ketentuan hewan kurban dan yang dijual juga sapi jantan. Nah, pendengar, selain itu kesehatan hewan menjadi perhatian utama. Menurut Ali, pemeriksaan kesehatan biasanya turut dilakukan oleh dinas terkait menjelang Idul Adha guna memastikan sapi yang dijual aman dan layak untuk dikurbankan.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

0: nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, di mana pendengar, wujud mendukung astacita pemerintah Republik Indonesia tentang ketahanan pangan swasembada jagung ini terus dibuktikan Polsek Menukung bersama pemerintah desa Melona dan warga yang telah melakukan penanaman jagung hibrida di Dusun Melona 2, Desa Melona, Kecamatan Menukung dengan luasan lahan sekitar 1 hektar di lahan tumpang sari milik Saudara Agus selaku Kepala Dusun. Nah, Kapolres Melawi AKBP Haris Batara Simbolon melalui Kapolsek Menukung Ibtu Suyono mengatakan penanaman jagung pola tumpang sari ini wujud soliditas dan sinergitas bersama pemerintah desa dan warga dalam mendukung program pemerintah. Nah, pendengar, wujud soliditas ini dan sinergitas bersama pemerintah daerah, kami telah melakukan penanaman jagung hibrida jenis Betras yang dihadiri pemilik lahan Saudara Agus, warga dan personil Polsek Menukung. Nah, menurut Kapolsek, dukungan dari masyarakat dan Agus selaku kepala dusun ini luar biasa. Ia menuturkan, setelah penanaman, langkah perawatan dilakukan bersama serta upaya-upaya perluasan lahan terus dilakukan. Nah, usai penanaman jagung, Kapolsek Menukung menyampaikan terima kasih kepada Agus dan warga atas dukungan peminjaman lahan mandiri yang telah diberikan. Tentu saja dengan harapan hasil maksimal dapat diperoleh. Nah, sementara itu, Agus mengatakan lahan yang ia berikan untuk dikelola adalah bentuk kepercayaan dan harapan besar masyarakat kepada pemerintah melalui Polsek Menukung. Nah, lahan yang telah tertanam akan dilakukan perawatan dengan baik, tentu memerlukan usaha keras bersama. Tentu mendukung program ini, kami hanya mempersiapkan lahan, sedangkan bibit dan lain-lain dibantu dari Polsek Menukung. Kesempatan ini tidak akan kami sia-siakan, pungkas Agus.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Untuk Marsha cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit. Aku harus pergi, bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cahayaku.

0: pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita nantikan warta berita olahraga.

Makassar menjuari Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Demak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

kembali ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sapakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
1: So yeah, in the first half we played really well, but
2: kami bermain sangat baik pada babak pertama. Dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.

0: karena offside. Kiper Etienne Vaessen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dinluk mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
1: Onbevredigend start van een mooie competitie.
2: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama kami melakukan hal itu, tetapi memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
0: Dengan hasil ini,

Stadion Golden War dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, PT terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena. Dini hari tadi, Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menyebutnya secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggul pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2 dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dan

seru, lebih dekat dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri main hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show, edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2020?

Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.

0: started today. Brad Tony.
1: Firing through his temper. Hard yard for Stevens, and he's got it. Hinton will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brasil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni. Di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik tadi.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup di mana tiket semifinal akan diperuntukkan

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok Hu Zhe'an dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua pebulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas Futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Mendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat pada siang hari ini dari Masjid Ajara, Jalan Adi Sucipto, Tanjung Puri, Sintang.

0: Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh shalawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'adun yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim amma ba'd ayya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat Masjid At-Tijarah yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada kita semua. Para nabi pun berwasiat dan para pewaris nabi pun berwasiat di mimbar-mimbar Jumat yang setiap hari Jumat kita datangi. Mereka memesankan kepada kita ittaqullaha haqqa tuqatih. Berpeganglah dengan teguh. Engkau bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Allah cinta dan sayang kepada orang-orang beriman. Maka panggilan beriman adalah panggilan agung kepada orang yang beriman. Apabila kita merasa beriman, maka itu adalah panggilan semua untuk kita. Tapi bagi yang tidak beriman, silahkan di skip, silahkan tutup telinga. Tetapi bagi orang beriman, wajib menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bimakna memiliki makna selalu ingat dan tidak pernah lupa kepada Allah. Takwa bukan hanya sekedar pakaian yang kita ganti atau barangkali status WhatsApp atau status media sosial yang kita ganti kapanpun dan dimanapun, tapi takwa yang sebenarnya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ingat selalu dan tidak pernah lupa, selalu bersyukur dan tidak pernah kufur kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kata Allah kecuali kalian dalam keadaan muslim Islam. Sebagai seorang muslim yang beriman, yang bertauhid, kita meyakini bahwa ini adalah kunci. Kenapa Allah menekankan wala tamutunna illa wa antum muslimun? Karena itu merupakan kunci ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah rezeki yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Iman adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita sekalipun kita didera dan ditimpa dengan kemiskinan. Sekalipun Allah menguji kita dengan kemiskinan barangkali yang bertahun-tahun kerja hidupnya begitu-begitu saja. Bertahun-tahun kita bekerja cukup untuk membayar sekolah, jajan tidak cukup, bahkan jalan-jalan tiap tahun pun kita tidak bisa, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita keimanan Islam yang tidak diberikan kepada orang-orang kecuali yang Allah inginkan. Kita bisa melihat sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan bapaknya agar mendapatkan hidayah Islam, tapi Allah tidak berikan. Nabi Nuh menginginkan anaknya Kanan agar mendapatkan hidayah, tapi Allah tidak berikan. Nabi Lut alaihissalam menginginkan istrinya agar berdiri bersamanya untuk melawan kaum Sodom, tetapi Allah tidak berikan keimanan tersebut. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam menginginkan agar pamannya Abu Thalib memeluk Islam. Bahkan Rasulullah mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, maka aku akan bersaksi kepada engkau di hadapan Allah kelak. Tetapi Allah tidak berikan. Bahkan Allah langsung menegur Nabi. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wallahu ya'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad sekalipun tidak akan bisa memberikan petunjuk sekalipun orang itu engkau cintai, kata Allah. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang dia inginkan. Wallahu ya'lamu bil muhtadin, dan Allah mengetahui siapa yang berhak mendapat petunjuk, dan Allah memberikan Islam itu cuma-cuma kepada kita. Kita lahir dari rahim seorang muslimah, kita lahir di tengah-tengah kaum muslimin sehingga kita bisa sholat, bisa belajar ngaji dari kecil, dan Allah berikan itu kepada kita. Itulah harta yang paling besar yang dimiliki oleh seorang mukmin, dan kita harus syukuri. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita hidup di dunia yang fana, kita hidup di dunia yang penuh dengan pancaroba. Tidak sedikit di antara kita yang terlena, tidak sedikit di antara kita yang lupa bahwa kewajiban kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui bahwa dunia bukanlah tempat abadi yang Allah sediakan. Dunia adalah tempat pembuangan. Kenapa tempat pembuangan? Karena dunia adalah tempat bapak kita, moyang kita, orang tua kita, Nabi Adam alaihissalam diasingkan. Karena beliau telah bermaksiat kepada Allah, melakukan satu kesalahan, yaitu tidak mendengarkan perintah Allah. Jamaah rahimakumullah, sebagian harta yang kita miliki barangkali kita lupa. Sebagian dengan kenikmatan, kedudukan, jabatan, rumah dan lain sebagainya yang kita punya, kita sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kita di muka bumi ini menjadi khalifah agar kita senantiasa beribadah kepadanya. Allah mengatakan inna wa'dallahil haq, sesungguhnya janjiku itu benar, janji Allah itu benar. Rumah yang kita bangun dengan megahnya pun akan hancur. Dunia yang kita tempati ini akan hancur. Usaha korporat yang kita bangun dengan susah payah pun akan hancur. Bahkan masjid yang kita cintai ini suatu saat pasti akan hancur. Inna wa'dallahil haq, dan itu benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa saja di muka bumi ini sebagai perhiasan untuk membuktikan siapa yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak hartanya atau yang paling menarik penampilannya atau yang paling maju usahanya atau yang paling sukses di dalam karirnya, bukan, tetapi yang paling baik amalannya. Kenapa? Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Karena semua itu akan hancur, karena itu akan habis, dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Para ulama mengatakan bahwa hati yang selamat adalah orang yang menghadap Allah dengan tauhid yang kokoh dan semasa hidupnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam sebuah hadis, wallahi la akhsha 'alimul faqr walakin al akhsha an tufsitu dunya kama busitan 'alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakat. Aku tidak pernah khawatir dengan kemiskinan, kefakiran yang menimpa kalian. Tapi yang aku khawatirkan, kata Nabi, adalah ketika dunia ini dibentangkan di hadapan kalian, lalu kalian berlomba-lomba mengumpulkannya, lalu kalian berlomba-lomba untuk mengambilnya, kemudian dunia ini menghancurkan kalian sebagaimana dunia ini pernah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Kita lihat bagaimana umat terdahulu, kaum 'Ad yang terkenal atau kaum Samud,
1: atau Fir'aun yang saking hebatnya sampai dia mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, aku adalah Tuhan bagi kalian semua. Atau Korun dengan hartanya yang luar biasa melimpah. Kemana mereka semua? Mereka semua dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka kembali ke pangkuan Allah agar mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah mengatakan inna wa'adallahil haq fala taghurannakum bil hayatid dunya wala yaghurannakum billahil ghurur. Jangan kalian tertipu dengan dunia, jangan kalian tertipu dengan sang penipu itu, yaitu syaitan. Jamaah rahimakumullah, ketika kita sadar bahwa kemudian kita akan mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, harta yang kita kumpulkan begitu banyak akan kita tinggalkan, jabatan-jabatan yang luar biasa kita dapatkan dengan susah payah itu akan kita tinggalkan, kita akan digotong oleh orang-orang, oleh sahabat kita, kita akan dimasukkan di dalam kuburan, dan kita akan tinggal sendiri di dalam sana. Ada hal yang harus kita ingat, jemaah rahimakumullah. Allah menggambarkan hal ini di dalam surat Al-Haqqah. Bagaimana kemudian orang-orang yang berlomba-lomba mengumpulkan harta dan tidak pernah mengingatnya, dan tidak menjadikan itu sebagai media atau jalan untuk mengingatnya, untuk mengabdi kepadanya. Atau orang-orang yang kemudian berlomba-lomba mengumpulkan jabatan sebesar-besarnya dengan cara yang haram. Kemudian Allah akan sampaikan ini, Allah akan buka betul-betulan di dalam surah Al-Haqqah ini, agar kemudian jadi pengingat, sebagai pengingat naziran bagi kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa amma man utiya kitabahu bishimali fayakulu ya laytani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laytaha kanatil qadiyah ma agna anni aliyah halaka anni sultaniyah khuzuhu fakulluhu summal jahim masalluh. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa amma man utiya kitabahu bishimali, dan tatkala ketika kita sudah di hadapan Allah, ketika kita sudah berada di hadapan pengadilan Allah, wa amma man utiya kitabahu bishimali, dan tatkala seseorang mendapatkan kitab dari tangan kirinya, dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Dia mengatakan ya Allah, cobalah seandainya kitab ini tidak diberikan kepadaku. Kenapa dia mengatakan kepada Allah, semoga saja kitab ini tidak diberikan di tanganku? Karena dia mendapatkan kitab dari sebelah kiri. Kitab dari sebelah kiri itu alamatnya buruk, jamaah rahimahullah. Jika seorang di hadapan Allah lalu dia mendapatkan kitab dari sebelah kiri, maka neraka. Sampai-sampai dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah, cobalah seandainya ini tidak didapatkan, tidak diberikan kepadaku. Walam adrima hisabiyah, sehingga aku tidak tahu catatan amalku. Karena dia sudah takut, pengadilan sudah nyata di hadapan Allah. Dia sudah tahu semasa hidupnya tidak mengabdi kepada Allah, kekayaan dan kekuasaan yang dia dapat malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Sampai dia mengatakan ya laitaha kanatil qadiyah, bagaimana kalau seandainya kematian itu sudah segalanya. Dia sambil berharap kepada Allah setelah mati tidak terjadi apa-apa. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dia berharap agar setelah mati tidak ada saking takutnya dia di hadapan Allah. Lalu dia mengatakan ma aghna anni maliyah, tidak ada gunanya harta yang kukumpulkan selama ini. Sebagaimana Allah pernah mengatakan kepada Abu Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta Abu Lahab, apa yang Abu Lahab usahakan tidak berguna. Dia mengatakan ma aghna anni, harta tidak berguna katanya. Halaka anni sultaniyah, kekuasaan telah hilang, tidak berguna. Itu masa hidup dia bisa menggunakan dengan buruk kekuasaannya. Yang baik bisa jadi buruk, yang buruk bisa jadi benar. Barangkali saudaranya, anaknya di penjara, dia bisa keluarkan dengan cara menyogok, dia bisa membeli hukum. Tapi di hadapan Allah itu semua tidak ada gunanya. Lalu kemana dia pergi? Allah lalu murka, khuzuhu fakulluhu summal jahima soluh, kata Allah. Belenggu dia, ikat lehernya, masukkan dia ke dalam neraka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tanya Allah kepada dia, jamaah Jumat, tapi yang terjadi banyak manusia yang terlena, Padahal Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kali, tahu sekali. Kita lah. Jam Jumat. Ya ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dan tentunya ini menjadi pengingat bagi kita. Kalau kita, Allah perintahkan kita ibadah agar memberi manfaat yang besar kepada Allah, tidak. Ibadah yang kita lakukan adalah kewajiban kita sebagai manusia. Allah menciptakan dunia untuk manusia, jadi sebagai ujian, sebagai cobaan. Tetapi kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada jauhkan Allah Subhanahu wa taala godaan-godaan syaitan yang oleh karenanya Allah selalu mengingatkan, jangankan di dalam melakukan kegiatan sehari-hari, bahkan di dalam membaca Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan faida tarakkan asma'in tadi. Kalau kalian baca Quran, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Untuk membaca Quran saja Allah memerintahkan agar kita selalu berlindung kepadanya dari godaan syaitan. Aku qul hadza wa astaghfirullah. Balik ta'id. Tawaf dan fatihah. Astaghfirullah.

Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, qaidin hurin mu'ajjalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Masjid At-Tijarah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan, ya ayuhan nasu inna wa'adallahil haq, wala taghurannakumul hayatud dunya wala yaghurannakum billahil ghurur. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah sekali-kali kalian tertipu dengan tipu daya dunia. Dan janganlah ghurur. Siapa itu ghurur? Setan pandai menipu kalian. Subhanallah. Setan itu memiliki marketing yang luar biasa di dalam menipu manusia. Bahkan bapak kita, Nabi kita Adam alaihissalam, sampai terjerumus. Dia memiliki

janji yang luar biasa kepada mereka. Makanya ayat ini dari awal dikatakan inna wa'dallahil haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa janji Allah yang paling benar, yang paling besar? Janji Allah yang paling besar adalah surga. Surga saat ini memang tidak kelihatan, tapi itu benar dan itu pasti sebagai seorang muslim yang beriman. Amal ibadah, kebaikan yang Allah sampaikan lewat Nabi dan Rasulnya, lewat Al-Quranul Karim, itu sama seperti kita menyalakan senter di waktu siang. Apabila kita menyenter di waktu siang, memang nampak, tetapi tidak berguna. Tapi ketika malam datang, ketika matahari terbenam, kemudian malam gelap sudah mulai menjelma, maka saat itulah senter lampu itu berguna. Sama dengan amal ibadah. Jika kita masih hidup, barangkali amal ibadah yang langsung dijawab oleh

0: jatahnya.
1: Tapi ketika kita mati, ketika kita masukkan manusia ke dalam tanah, ketika kita sudah ditutup dengan tanah, maka pada saat itulah amal ibadah akan bertunai. Kita anggap ada. Jamaah rahimakumullah. Ketika setan mengatakan di dalam surat Ibrahim, dalam kasus ini kita sudah berada di pengadilan Allah. Saat itu telah ditentukan siapa yang masuk ke dalam surga, siapa yang masuk ke dalam neraka, dan itu telah ditentukan. Maka kata setan dalam surat Ibrahim ayat 2, waqala syaitan, setan mengatakan, lama kudial amru. Setan berkata, ketika urusan hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah, inna wa'adakum wa'adal haq, wa ma'atuk fa'aklaftukum. Ketika semua urusan telah diselesaikan, kemudian dia mengatakan bahwa Allah memberikan janji dengan yang janji yang benar. Wa'atukumul haq, wa'atukumu fa'aklaftukum. Sementara janjiku, kata setan, adalah janji yang kuingkari. Wa ma kana li alaikum min sultan. Aku sama sekali, kata setan, tidak punya kekuatan masa kalian berbuat maksiat. Setan mengakui, aku tuh tidak punya sultan, tidak punya kekuatan, kemampuan untuk memaksa kalian mengikutiku. Illa anda'utukum, kecuali aku cuma ngajak aja, memberikan janji. Fastajabtum, lalu kalian menjawab, iya, kalian ikut. Fala talumuni walau walumu antakum. Maka jangan kalian mencerca, tapi cerca diri kalian sendiri. Jangan kalian marah kepadaku, marahi diri kalian sendiri. Aku tidak punya kemampuan untuk memaksa kalian, kata saya. Aku hanya menawarkan janji dan kalian mengikutiku. Dan itulah yang saya akan berikan kepada manusia. Kalian tidak bisa tolong aku dan aku tidak bisa menolong kalian. Dan itulah yang akan menjadi jawaban setan ketika kita berhadapan di hadapan Allah.

antara janjiku adalah janji. Jamaah Jumat pagi tadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mengingat, memberikan pengingat kembali kepada kita, khususnya kepada saya pribadi dan kita semua, agar kita senantiasa menjauhi diri kita dan selalu berdoa kepada Allah agar kita diberikan kemampuan jauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi kita dari godaan setan dan kita diberikan kekuatan. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari Jumat merupakan hari yang paling baik untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslihum ya rabbal alamin. Allahumma rfa' hazal bala' wal wabak wa minkal ijabah. Allahumma ansur ikhwanana allazi mustad'afina fi kuli makan. Allahumma ansur ikhwanana allazi mustad'afina fi kuli makan. Allahumma ansur ikhwanana allazi mustad'afina fi kuli makan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

حنفاء ويقيم الصلاة وذا حنفاء ويقيم الصلاة

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.

Pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid At-Jarah, Jalan Adi Sucipto, Tanjung Puri. Selanjutnya kembali bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

0: dan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang, dan pendengar masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang siang ini.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: kunci tuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, selamat menikmati makan siang Anda di siang hari ini. Sesibuk apapun Anda, jangan melewatkan untuk sekedar menikmati makan siang. Nah pendengar, ada berbagai manfaat makan udang bagi Anda yang suka mengkonsumsi udang, dan juga ada resikonya untuk kesehatan. Nah jika dikonsumsi dalam batas wajar, udang memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Salah satunya adalah membantu pembentukan sel-sel baru dalam tubuh. Namun, jika dikonsumsi terlalu banyak, udang juga dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, misalnya kenaikan kadar kolesterol di dalam darah. Nah, udang merupakan makanan laut yang kaya nutrisi. Dalam 85 gram udang matang, ini terkandung 84 kalori dan 20 gram protein. Nah, udang juga mengandung berbagai mineral penting yang dibutuhkan tubuh, seperti kalsium, kemudian kalium, magnesium juga. Selain itu pendengar, udang juga mengandung asam lemak omega 3 dan omega 6, kemudian antioksidan dan yodium yang baik untuk tubuh. Menariknya, kandungan lemak dalam udang tergolong rendah. Jadi cangkang udang juga bisa diolah. Bagian tubuh udang yang lain juga memiliki banyak manfaat, yaitu bagian kepalanya. Nah pendengar, kandungan nutrisi yang berlimpah tersebut membuat udang memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan. Nah diantaranya, salah satunya membantu pembentukan sel jaringan tubuh. Jadi udang itu mengandung banyak protein yang diperlukan untuk pembentukan sel dan jaringan baru di dalam tubuh. Tidak hanya itu, protein di dalam udang juga dibutuhkan oleh tubuh untuk memproduksi berbagai enzim dan hormon.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Jumat 22 Mei 2026. Berikut berita utama siang ini diantaranya. Polsek Sintang Kota menegaskan bahwa insiden perkelahian di Warkop Ajan pada Selasa 19 Mei siang murni dipicu oleh masalah internal keluarga, bukan karena isu yang tengah viral di media sosial. Bupati Sintang mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dalam menciptakan kondusivitas di bumi Senentang. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Polsek Sintang Kota menegaskan bahwa insiden perkelahian di Warkop Ajan pada Selasa 19 Mei siang murni dipicu oleh masalah internal keluarga, bukan karena isu yang tengah viral di media sosial. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfan Nur.
2: Video CCTV viral perkelahian yang terjadi di Warkop Ajan Sintang dipastikan bukan merupakan rentetan dari kasus lain yang sedang beredar di belakangan ini. Pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa insiden tersebut murni merupakan permasalahan internal keluarga. Kapolsek Sintang Kota, Heru, menjelaskan, peristiwa ini terjadi kemarin sekitar pukul 11.15 menit siang, Selasa, 19 Mei 2026. Kedua belah pihak yang terlibat, yakni pelaku berinisial I dan korban berinisial D, diketahui sudah saling mengenal dan rentetan masalah mereka sudah berlangsung sejak sebelum akhir tahun 2025 lalu. Berikut penjelasan dari Kapolsek Sintang Kota, Heru.
3: Itu kemarin kejadian sekitar jam 11.15, hampir jam setengah 12, itu kejadiannya memang ada perkelahian ya antara kedua pihak, namun permasalahan itu adalah murni permasalahan internal keluarga yang notabene sama-sama kenal mereka berdua itu. Yang rentetannya memang dari sebelum akhir tahun 2025 itu permasalahannya. Memuncaknya pas kemarin lah, kemarin siang kejadiannya di Warkop Ajan.
2: Untuk dugaan sementara, motif perkelahian antara I dan D ini dipicu oleh rasa cemburu. Selain itu, Kapolsek juga meluruskan simpang siur terkait senjata yang digunakan oleh pelaku. Korban berinisial D mengalami luka di bagian kepala dan menerima 3 jahitan, murni akibat pukulan benda tumpul yang dilayangkan oleh I, bukan karena ditusuk atau dibacok seperti isu yang beredar. Berikut keterangan lebih lanjut dari Heru.
3: Penyampaian dari korban bahwa dia ada 3 jahitan di kepalanya, karena pukulan benda tumpul ya, bukan benda tajam. Cuman memang dia kemarin ada bawa sangkur, cuman sangkur itu masih posisinya tertutup dan dipukulkan di arah kepala, bukan ditusuk ataupun berita-berita yang beredar ya. Itu murni hanya pemukulan menggunakan benda tumpul. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan-permasalahan yang viral yang kemarin ya. Murni itu permasalahan internal kedua belah pihak yang notabene juga sudah kenal lama dan ada hubungan keluarga lah gitu.
2: Saat ini pihak kepolisian menyatakan bahwa pihak korban telah berkomunikasi untuk mengupayakan penyelesaian masalah ini melalui jalur mediasi atau secara kekeluargaan. Demikian Muhammad Arfan Nur melaporkan.
0: Polsek Binjai Hulu melakukan sinergitas antara kepolisian dengan dunia pendidikan dalam menciptakan generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan berprestasi. Sinergitas ini terlihat melalui kehadiran personil Polsek Binjai Hulu pada kegiatan pelepasan siswa-siswi kelas 6 Sekolah Dasar Negeri SDN 4 Mensiku tahun ajaran 2025-2026 yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa Binjai Hilir Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Rabu 20 Mei 2026. Kapolsek Binjai Hulu, Royce Erlando menyampaikan ucapan selamat kepada para siswa-siswi yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah dasar serta memberikan motivasi agar terus semangat dalam menempuh pendidikan ke jenjang berikutnya. Usai dilakukan Usai dikukuhkan oleh Bupati Sintang, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031 diharapkan memperkuat peran forum lintas agama dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
4: Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031 resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Rabu 20 Mei 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang Abdul Sufriyadi mengatakan, FKUB dibentuk sebagai wadah resmi yang mempertemukan tokoh agama dengan pemerintah, sekaligus menjadi forum strategis dalam menjaga hubungan harmonis antar umat beragama di daerah. Menurut Abdul Sufriyadi, pengukuhan tersebut juga menjadi bentuk legitimasi resmi pemerintah terhadap kepengurusan FKUB yang baru, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal di tengah masyarakat. Dengan dikukuhkannya kepengurusan baru FKUB Kabupaten Sintang, ia berharap FKUB dapat semakin aktif menjalankan perannya dalam menjaga toleransi, memperkuat persatuan, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis di tengah keberagaman.
5: FKUB juga berperan penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, menjembatani komunikasi antar umat beragama, mencegah dan meredam berbagai konflik bidang keagamaan, merekomendasikan pendirian rumah ibadah, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kerukunan antar umat beragama.
4: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan, pengukuhan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat peran FKUB sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjaga keharmonisan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Sintang. Bupati mengatakan, keberadaan FKUB sangat penting karena menjadi salah satu ujung tombak dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama di daerah. Ia menilai FKUB memiliki peran strategis dalam menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis di tengah masyarakat yang majemuk.
6: Kita tahu bahwa Kabupaten Sintang saat ini selalu dilanda isu dan masalah-masalah yang berpotensi dapat menimbulkan konflik sosial dan keagamaan di masyarakat. Oleh karena itu, peran dan fungsi FKUB ini sangat diperlukan dan saya berharap dengan adanya FKUB dengan kepengurusan yang baru ini dapat membantu pemerintah Kabupaten Sintang dalam menciptakan kondisi sosial yang harmonis dan dinamis sehingga semua golongan umat beragama dapat hidup saling berdampingan tanpa mengurangi hak dasar masing-masing.
4: Selain itu, Bupati berharap FKUB mampu menjalankan berbagai kegiatan pembinaan keagamaan, monitoring serta evaluasi terhadap berbagai persoalan sosial dan keagamaan yang muncul di masyarakat. Dengan demikian, potensi konflik dapat dideteksi dan dicegah sejak dini. Danindra Sita melaporkan.
0: Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu Provinsi Kalimantan Barat, kasus DBD sepanjang tahun 2026 cukup tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu Sudarso mengatakan, kasus DBD di Kapuasulu tahun 2026 sebanyak 179 orang yang menjadi korban penyakit DBD gigitan nyamuk tersebar di sejumlah kecamatan wilayah Kapuasulu, bahkan ada warga yang meninggal dunia. Berdasarkan data, kasus terbanyak DBD di Kecamatan Putu Sibau Utara mencapai 36 kasus. Banyak kedua ada berada Kecamatan Bunut Hulu 25 kasus dan ketiga di Kecamatan Putu Sibau Selatan 21 kasus. Selanjutnya kasus terbesar di Kecamatan Semitau 15 kasus, Embalo Hilir 14 kasus, Batang Lupar 14 kasus, Selimbau 11 kasus, Empanang 8 kasus, Kalis 6 kasus, Mentebah 4 kasus, Bunut Hilir 4 kasus. Bupati Sintang mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dalam menciptakan kondisivitas di bumi Senentang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang terus menjaga kedamaian dan kondusivitas di tengah masyarakat, terutama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Hal itu disampaikan Bupati usai pengukuhan pengurus FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031. Menurutnya keberadaan FKUB memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat lintas agama dan suku. Bala menilai, tokoh agama memiliki kedekatan dengan umat sehingga mampu mendeteksi berbagai persoalan yang muncul di masyarakat sejak dini. Informasi yang disampaikan para tokoh agama juga dinilai membantu pemerintah dalam mengambil langkah yang tepat untuk menjaga keharmonisan daerah. Ia juga menegaskan, para pengurus FKUB yang telah dikukuhkan memiliki kapasitas dan legitimasi dalam menjalankan tugasnya di tengah masyarakat. Dengan posisi tersebut, komunikasi yang dibangun kepada masyarakat akan lebih mudah diterima dan dipercaya.
7: Ya, saya berharap karena tokoh-tokoh agama tentu dekat dengan para umat. Jadi segala sesuatu saya rasa melalui mereka dapat ditangkal sedini mungkin lah. Pemerintah juga enak tahu, oh, di agama ini, tokoh agama ini siapa, di suku ini siapa. Jadi pemerintah berkomunikasi itu enak.

0: Kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sintang dapat terus terjaga sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan dengan aman, damai, dan saling menghormati. Dan Indra Sita melaporkan.
1: Dan Rem 121 Alam Bana Wanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi menyambut kedatangan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangkogapwila Wilhan 1 Legend TNI Kunto Arif Wibowo dalam rangka kunjungan kerja Kalimantan Barat di wilayah Kabupaten Sanggau Rabu 20 Mei 2026. Kunjungan tersebut berlangsung di Koramil 12.04.07 Tayan Hilir, Jalan Ayani, Desa Kawat, Kecamatan Tayan Hilir. Kedatangan Pangkogap Wilhan 1 beserta Ketua IKKT PWA CBS 11 Kogap Wilhan 1 Mia Kunto Arif dan rombongan juga disambut oleh Dandim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nurrahman Ginda Dradizia beserta unsur Forkopimcam dan tokoh masyarakat setempat. Prosesi penyambutan berlangsung meriah dengan pengalungan syal, tradisi potong buluh bambu serta penampilan tarian adat Dayak dari Sanggar SMK PDN Sanggau Binaan Kodim 1204 Sanggau. Dalam kegiatan tersebut, Letjen TNI Kunto Arif Wibowo juga melaksanakan pembagian sebanyak 50 paket sembako kepada masyarakat setempat sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap warga di wilayah binaan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Polsek Nangapino telah melaksanakan kegiatan panen jagung hibrida di lahan demplot Polsek Nangapino yang berada di Desa Kelakik, Kecamatan Nangapino, Kabupaten Melawi. Kegiatan panen tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Nangapino Ibtu Jamidi bersama personil Polsek Nangapino sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Kapolsek mengatakan lahan jagung hibrida dipanen memiliki luas sekitar 1 hektar menggunakan pola tanam monokultur. Kapolsek Nangapino dalam mendukung program pemerintah Republik Indonesia khususnya di bidang ketahanan pangan serta dapat menjadi contoh dan motivasi bagi masyarakat untuk memanfaatkan lahan untuk meningkatkan hasil pertanian. Pemerintah Kabupaten Sintang terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang asri, sehat, indah, dan nyaman bagi masyarakat. Untuk itu, Bupati menginstruksikan untuk melakukan kerja bakti di lingkungan instansi masing-masing. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang asri, sehat, indah, dan nyaman bagi masyarakat. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Bupati Sintang Gregorius Herkolanus Bala dalam pidatonya pada peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 pekan lalu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menilai terwujudnya Kota Sintang yang bersih dan membahagiakan memerlukan dukungan serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan hidup.
4: Saya meyakini, jika kita bersatu, kita dapat mewujudkan apapun yang kita cita-citakan. Untuk itu, melalui kesempatan yang indah ini, saya mengajak kita semua yang hidup dan tumbuh di Kota Sintang ini untuk terus menjaga, melestarikan keseimbangan alam yang ada dengan terus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan hidup kita.
3: Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang menerbitkan surat edaran Bupati Sintang pada tanggal 27 April 2026 tentang peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 yang pada poin 5 disebutkan pentingnya menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan pemukiman, pendidikan, kesehatan, pasar, serta pusat perdagangan barang dan jasa. Untuk itu, Bupati Sintang kembali mengeluarkan instruksi pelaksanaan kerja bakti yang akan dilaksanakan pada Jumat ini, 22 Mei 2026 pagi, di lingkungan instansi masing-masing. Kegiatan kerja bakti itu ditunjukkan kepada seluruh perangkat daerah, instansi vertikal pemerintah pusat dan provinsi Kalimantan Barat, BUMN, BUMD, pelaku usaha, pemerintah kelurahan dan desa, pendidikan, hingga lembaga swasta di Kabupaten Sintang. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang berharap semangat gotong royong dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, sehingga Kota Sintang menjadi daerah yang semakin nyaman, sehat, dan indah untuk dihuni. Dari Sintang, Dina Triana melaporkan.

0: Laporkan.
1: Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Sintang, Yayasan Ucin Batu Senentang YUBS hadir sebagai mitra pembangunan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran yayasan ini menjadi bagian dari langkah nyata dalam menghadapi berbagai persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Ketua Yayasan Ucin Batu Senentang, Uni Kolbari, menjelaskan bahwa YUBS dibentuk oleh putra-putri daerah yang memiliki kepedulian terhadap masa depan daerahnya. Menurutnya, berbagai tantangan seperti degradasi hutan, alihfungsi lahan, hingga menurunnya kualitas sumber daya alam menjadi persoalan serius yang dapat berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya komunitas lokal dan masyarakat adat. Uni menambahkan dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan masih membutuhkan proses dan kerjasama dari berbagai pihak. Karena itu, YUBS menyiapkan sejumlah program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan ekonomi sosial yang tepat memperhatikan keseimbangan lingkungan. Pengurus Kerukunan Wanita Persatuan Wredatama Republik Indonesia PWRI Cabang Kabupaten Sintang Masa Bakti 2023-2028 resmi dikukuhkan. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Sebanyak 30 orang pengurus Kerukunan Wanita Persatuan Wredatama Republik Indonesia PWRI Cabang Kabupaten Sintang Masa Bakti 2023-2028 resmi dikukuhkan Ketua PWRI Kabupaten Sintang Rukli. Pengukuhan dilaksanakan di Gedung Mujahidin Sintang Kamis 21 Mei 2026. Ketua Kerta Wredatama PWRI Kabupaten Sintang Maspah Ahmad Sihir mengatakan akan melaksanakan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab, tentunya dengan dukungan seluruh anggota. Adapun program kerja yang akan dilaksanakan diantaranya pembinaan anggota dan pembinaan UMKM anggota.
3: Tentunya saya tidak sendirian, walaupun saya menjadi seorang ketua, tetapi anggota saya, pengurus saya, ya, banyak yang membantu saya, sehingga walaupun di usia saya yang sudah lansia, saya tetap mengabdikan diri kepada nusa dan negara ini, terutama kepada organisasi Kerukunan Wanita Wredatama di Kabupaten Sintang ini. Semoga apa yang sudah Kerukunan Wanita Wredatama programkan bisa membawa hasil yang baik.
2: Sementara itu, Ketua PWRI Kabupaten Sintang Rukli mengatakan sebagai sayap organisasi PWRI di dalamnya ada program sosial dan pendidikan. Ia sangat mendukung kepengurusan anggota yang baru saja dikukuhkan.
4: Kita harapkan organisasi itu sebagai sayap organisasi PWRI Kabupaten Sintang ini itu namanya Kerta untuk Kerukunan Wanita melekat di badan atau organisasi PWRI. Kita berharapkan karena di dalam program itu ada kegiatan sosial, pendidikan, baik dari tingkat PAUD sampai ke tingkat nanti pendidikan orang lansia, nah kemudian tingkat berkolaborasi dengan tingkat sosial, yaitu melihat daripada nasib-nasib daripada lansia, khususnya di Kabupaten Sintang ini.
2: Dalam kesempatan ini, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sintang, Hermina Bala, mengatakan PWRI dan PKK memiliki tujuan yang sama, yaitu agar anggota dan masyarakat Kabupaten Sintang makin sejahtera dan rukun. Perbedaannya, PKK fokus ke masyarakat, terutama kaum perempuan, sedangkan PWRI ahlinya di pembinaan para senior yang berpengalaman.
5: Makanya saya mengajak ibu-ibu semua, mari kita sering-sering berkolaborasi. Ada kegiatan pembinaan keagamaan, ekonomi keluarga, posyandu, lansia, PKK siap bantu. Ada kegiatan sosial, kita turun bersama-sama biar tenaganya menyatu dan hasilnya lebih terasa.
2: Menurut Hermina Bala, PWRI dan PKK sejatinya memiliki semangat yang sama, menguatkan peran perempuan, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta masyarakat pada umumnya. Suryatini melaporkan.
1: Demikian Warta Siang edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Saya Herlinda mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
0: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bro Satu.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah pendengar, kembali kita di Prodangdut. Untuk siang hari ini bagi Anda yang ingin bergabung, kita coba menyapa terlebih dahulu. Kira-kira ada siapakah di sana? Halo, selamat siang. Halo.
1: Selamat siang, Kailin.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut, karena kita suaranya kecil.
0: Oh, iya kah?
1: Alhamdulillah, udah sampai.
0: Oh, iyalah. Baik, Mama Alma ya.
1: Iya, kak.
0: Mama Alma, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat, kakak. Dimana?
0: Oh, iya. Puji Tuhan, sehat.
1: Alhamdulillah, siap, Mama Alma. Jam 1, monitor.
0: Oke, baik.
1: Oh, dengar lagunya itu nanti takut. Lagu apa, Kak Ellen, yang itu yang belum diputar? Terutama Buman, kemudian baru udah disebut Kak Ellen tuh. Tapi lagunya ada apa-apa.
0: Iyalah.
1: Baru disebut. Siap, Kak Ellen.
0: Baik.
1: Siap lagunya.
0: Oke.
1: Sampai selesai. Nyebutnya.
0: Ada Fitri Karlina, Dukun Cinta, Revina Alvira, ada Pecah Seribu, Nina Mpo Alpa Mati Rasa, Rita Sugiarto Mahar, ada Maggie Z, Tiada Berdaya, Ungu Lesti dan Nasar, Udang di Balik Batu, Jirayut, Tanda Bahaya Cinta, Elvi Sukaisi, Dosa Masa Lalu, Mansyur S, Teman Lama, Inul Daratista, Hidupku Untuk Cinta, Asep Irama, Bunga Teratai, dan yang terakhir Imam S. Arifin, Cinta Hampa.
1: Nah, itu udah siap semua ya. Nanti milih ya, jangan disebut lagi ya. Jangan, lagu apa, terutama Buman. Lagunya Udang di Balik Batu.
0: Kan? Udang di Balik Batu ya.
1: Iya, terima kasih, selamat.
0: Ya. Baik, terima kasih kembali. Ada Mama Alma yang ada di Jetak, Jetak Lengkong kalau tidak salah. Udang di Balik Batu, bahaya nih kalau udah udang di balik batu ya. Kalau udang di balik bakwan enggak apa-apa, bisa kenyang kita. Baik, selanjutnya pendengar ada siapa lagi yang ingin bergabung di siang hari ini? Silakan di 0565247774. Baik, selanjutnya kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Eli.
0: Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Nenek ndak bisa tuai.
2: Oh, ini neta tuai.
0: Oh, ini neta tuai. Baik, ada Ibu Ros di Dara Juanti.
2: Iya, Kak Eli.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, baru bangun tidur.
0: Oh, baru bangun tidur.
2: Tapi belum bangun, lagi nyaman baringnya nih.
0: Oh, gitu. Lagi meraba-raba lah ya.
2: Iya, lagi ketawa dengan Mama E tadi tuh. Jangan tanya ya. Mau nanya Mama E. Ada apakah udang di balik batu, Mama E?
0: Udang di balik bakwan enak kan?
2: Enak ya Kak Ilin.
0: Itulah yuk kita buat.
2: Cuaca gini cocok lah Kak Ilin ya.
0: Setuju.
2: Tapi kita tidak sempat ya Kak Ilin.
0: Itulah kalau buat.
2: Udah coba soal Mak E pilihnya udah terlambat. Kita susah mau beli tepung apa.
0: Enak.
2: Lagunya yang terakhir tadi Imam S ya Kak Ilin.
0: Oke siap.
2: Itu Kak Ilin ya.
0: Baik.
2: Yo, makasih. Selamat yo, siang.
0: Terima kasih. Selamat siang. Nah, kalau sudah ngomongin makanan ya memang ibu-ibu lah. Baik, selanjutnya pendengar kita akan coba menyapa kembali di siang hari ini. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kakak Herlinda yang jauh di mata dekat di hati?
0: Waalaikumsalam. Kabar baik dan sehat.
3: Syukur alhamdulillah.
0: Baik, gimana cuaca di Lombok?
3: Cerah seperti orang yang bertanya Kak Herlinda.
0: Luar biasa.
3: Oh, lagunya Bunga Teratai, biar tidak nyanyi-nyanyi kata Giyam tadi tuh. Malu kalau nanya-nanya kan. Oke lah yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jumira yang ada di Lombok. Pendengar setia kita yang sudah bergabung ya. Baik pendengar, kita akan terima satu penelpon lagi. Baru habis itu kita dengarkan lagu ya. Tapi lagunya juga gantian, tidak bisa sekaligus kita putarkan. Baik, silakan pendengar di 0565247774 bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, masih kami nantikan Anda satu penelpon lagi. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Satudin di Jalan Bintara.
0: Baik, Bapak mau pilih lagu apa?
1: Pilih lagu Cinta Hampa.
0: Cinta Hampa.
1: Ya.
0: Baik, itu saja. Baik.
1: Selamat siang.
0: Terima kasih. Selamat siang kembali Pak siapa tadi? Saifuddin kah ya? Baik, yang ada di Jalan Bintara. Tadi lagunya Cinta Hampa. Ada ya Cinta Hampa ya? Mana nih? Baik, kalian cek dulu. Ini ada Fitri Karlina, Dukun Cinta. Kemudian, oh Cinta Hampa, Imam S. Arifin. Sama dengan pilihannya Ibu Ros di Dara Juanti. Ada temannya ya. Baik, pendengar, kita akan break terlebih dahulu. Kita dengarkan dari miliknya Lesti ya, Udang di Balik Batu.

sebuah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan kembali menyapa di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Ile.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Mandi Penang.
0: Silakan pilih lagu apa?
1: Apa-apa lagunya baru monitor.
0: Oh, baru monitor terus kalau Prodangdut.
1: Benar.
0: Untuk lagu-lagunya ada Fitri Karlina, Dukun Cinta, ada Revina, ada Pecah Seribu, ada Ninim Po Alpa Mati Rasa, ada Rita Sugiarto Mahar, ada Maggie Z Tiada Berdaya, ada Jirayu Tanda Bahaya Cinta, ada Elvi Sukaisi Dosa Masa Lalu, ada Mansyur S Teman Lama.
1: Dari Maggie Z tadi.
0: Baik. Itu saja. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selanjutnya pendengar, ada siapa lagi di sana setelah ada Boman? Silakan pendengar di 0565247774. Baik, selanjutnya pendengar, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Agus Nangasilat.
0: Pak Agus di Nangasilat?
2: Iya.
0: Baik, Pak Agus mau pilih lagu apa?
2: Apa lagunya tadi?
0: Lagu-lagunya ada Fitri Karlina, Dukun Cinta, Revina, Alvira, Pecah Seribu, ada Nina Mpo Alpa Mati Rasa, Rita Sugiarto Mahar.
2: Rita Sugiarto ya.
0: Baik.
2: Spesial buat cucu saya di Nangatiai. Hanya itu aja Kak.
0: Baik.
2: Yuk, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang kembali. Baik, selanjutnya pendengar. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Kak Ellen.
0: Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
3: Mama Peggy.
0: Mama Peggy di mana?
3: Di Sintang.
0: Di Sintang. Baik, mau pilih lagu
3: kabarnya,
0: apa?
3: Kabarnya, Kak Ellen.
0: Kabarnya baik.
3: Lagunya Teman Lama aja, Kak Ellen.
0: Teman Lama ya?
3: Iya, lagunya spesial untuk Andre.
0: Oke.
3: Selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarganya. Terima kasih Kak Ellen.
0: Yo, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya pendengar, kita akan menyapa satu penelpon lagi di siang hari ini di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Baik, pendengar, selanjutnya ada yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1. Selamat siang, Nak Elin. Prodangdut Dangdut adalah kita. Dengan Bibi Marta nih yang ada di Jalan Kayu Lapis, kilometer 64, Desa Sungai Segak, Kecamatan Sepauk. Lagunya dari Mansyur S. Dan buat Nak Elin, sehat-sehat selalu dan tetap semangat. Baik, terima kasih buat Bibi Marta yang ada di Kayu Lapis kilometer 64. Selamat siang buat pendengar setia kita, ada Julak Untin di sana. Buat selamat siang buat warga 64, 62, Nangapari, ada Lepat, ada 68 juga ya. Selamat siang, selamat mendengarkan Prodangdut di siang hari ini. Dan pendengar, kita kembali dengarkan terlebih dahulu untuk beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita.

0: kurban, tapi takut salah pilih. Ini kan buat sekeluarga. Pengennya sih yang terbaik. Di mana ya beli sapi yang benar-benar terpercaya?
1: Bang. Kenapa pagi-pagi dah melamun gitu? Jangan bilang masih galau soal kurban.
0: Iya, nah. Abang takut salah. Takut sapinya gak sehat. Takut gak sesuai syariat. Kan ibadah.
1: Nah, kalau gitu jangan asal beli, Bang. Aku kemarin dapat info bagus banget loh, Bang.
0: Info apa tuh?
1: Abang tahu enggak? PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Nah, itu tuh punyanya Pak Wahyu atau Pak Ahmad Prayoga, Ketua Umum Puspawaja tuh.
0: Oh iya, beliau sih abang kenal. Tapi gimana ya kualitas sapinya?
1: Bagus, Bang. Kandangnya bersih, perawatannya terjamin. Terus kesehatannya juga aman, bebas PMK. Bahkan dipantau Dinas Peternakan Kabupaten Sintang sampai provinsi, Bang.
0: Wah, mantap juga. Tapi soal umur dan fisiknya?
1: Tenang aja, Bang. Umurnya di atas 2 tahun sesuai syariat. Fisiknya juga sempurna, gak cacat. Makanannya dijaga, vitaminnya juga rutin. Berat sapinya juga ada yang mulai dari 230 sampai 250 kg. Harganya sekitar 21 juta. Kalau di atas bobot 250 kilo, harganya 85.000 per kilonya, Bang.
0: Wah, lumayan jelas ya. Tapi ribet gak ngurusnya?
1: Nah, ini enaknya. Kita tinggal booking sekarang, nanti dirawat sampai hari H. Bahkan free pengantaran dalam area Kota Sintang.
0: Wah, itu sih enak banget. Jadi kita tinggal niat ibadah aja ya?
1: Iya, Bang. Yang penting niat kita tulus, sisanya biar yang amanah yang urus.
0: Kalau gitu, kita ambil sekarang aja deh. Takut kehabisan.
1: Nah, itu dia. Sapi terbatas, Bang. Jangan sampai niat baik kita malah tertunda. Ayo, ayo, ayo.
2: Kurban tenang, ibadah nyaman. Percayakan pilihan terbaik Anda di PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Hubungi Bapak Sukawi di 0852-8665-5907 atau datang langsung ke kandang yang beralamat di Jalan Pau Benua atau Penyangka, Sintang. Tempatnya strategis dan mudah ditemukan. Booking sekarang sebelum kehabisan.

Pernahkah Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa? Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah. Begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal. Alasannya, pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.

Kuliner khas daun singkong dihaluskan. Di Sintang disebut dengan daun ubi tuto. Di Sanggau dikenal dengan sebutan pelotu daun ubi. Walau terdapat perbedaan dari bahan dan rempah campurannya, namun cara mengolah dengan menghaluskannya dengan lesung dan alu merupakan cara khas yang sama yang digunakan untuk mengolahnya. Halus seperti bubur, berwarna hijau. Ada yang kering dan tak berkuah, ada pula yang berkuah santan, tergantung cara memasaknya. Bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas atau laos adalah rempah yang tak pernah terlewatkan untuk mengolah makanan yang satu ini. Di masyarakat Dayak Kanayan, daun ubi tuto ini selalu dicampur dengan daun sansang atau daun sungkuba sebagai pengganti penyedap rasa. Rasanya begitu nikmat.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan coba menyapa kembali di siang hari ini. Halo, selamat siang. Baik, terputus, silakan dicoba kembali di Prodangdut Dangdut adalah kita di 0565247774. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung di TikTok RRI Sintang.

Baik pendengar, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Kembali terputus. Silakan dicoba lagi.

0: Baik, selanjutnya pendengar, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut, Dangdut Wadah kita.
0: Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bapak Jamaluddin di Sanggau.
0: Baik, silakan Bapak Jamaluddin mau pilih lagu apa?
1: Lagunya bisa pilih sendiri gak?
0: Sudah disiapkan.
1: Sudah siap, apa-apa lagunya?
0: Lagunya ada Rita Sugiarto, ada Mansur S, ada Fitri Karlina, ada Jirayut, ada Elvi Sukaisih, ada Inul Daratista. Halo.
1: Mansur S ya, lah.
0: Pilih lagu yang mana?
1: Mansur S.
0: Mansur S, baik.
1: Semua salam dari rangkul semua aja ya.
0: Ya.
1: Sekian, terima kasih. Selamat siang menjelang sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung masih ada waktu, kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat siang.
2: Halo, siang juga.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Andre Rispao.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa?
2: Jirayut itu apa lagunya, Kak?
0: Jirayut itu judulnya Tanda Bahaya Cinta.
2: Itu aja, Kak.
0: Baik.
2: Lagunya untuk Mama PG ya. Supaya dia terhibur di sana.
0: Baik.
2: Oke, terima kasih, selamat sore.
0: Yo, terima kasih, selamat sore kembali. Baik, selanjutnya pendengar, ada siapa lagi di sana? Silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Tadi si Andre minta lagu Jirayut, Tanda Bahaya Cinta. Baik, selanjutnya masih kami nantikan Anda di 0565 247 74.

0: Baik, selanjutnya pendengar, kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak.
0: Rodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Pak Adi di klub, ya, Kak.
0: Pak Adi, ya?
1: Iya, betul.
0: Baik, Pak Adi mau pilih lagu apa?
1: Lagu apa, Kak? Baru dengar, nih.
0: Baru dengar, baik. Untuk lagu-lagunya ada Rita Sugiarto, ada Mansyur S, ada Cirayut, ada Fitri Karlina, ada Nina Mpo Alpa, ada Elvi Sukaisih, ada Inul Daratista.
1: Elvi Sukaisih, Kak.
0: Baik.
1: Oke, selamat siang, Kak.
0: Terima kasih, selamat siang kembali. Dan pendengar, di siang hari ini, sebelum kita menyapa kembali yang ingin bergabung, kita dengarkan terlebih dahulu, ini ada beberapa buah lagu tadi yang belum kita putarkan.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kembali untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, satu buah pengumuman kami bacakan ke ruang dengar Anda. Dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April sampai dengan 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 prodi studi yang sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami, Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor WA di 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Pendengar, satu pengumuman telah kami bacakan ke ruang dengar Anda.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa. Menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Bro Dangdut.
1: Dangdut Kalala kita.
0: Baik, silakan dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Adi di Tanjung Bawang nih, Kak.
0: Silakan mau pilih lagu mana?
1: Apa lagunya Baru Minuter nih?
0: Baru Minuter terus nih Bang Adi.
1: Iya.
0: Dari Elvi Sukaisi, ada Fitri Karlina, ada Nini Mpo Alpa, Nina Mpo Alpa, sama Inul Daratista.
1: Dari Elvi Sukaisi tadi.
0: Baik, itu saja.
1: Lagunya spesial buat Ibu Bilin di Lembah. Supaya dia selalu ada bakul tanya. Ada masuk ke belum Ibu Bilin?
0: Belum.
1: Oh ya. Nah buat kakak sebagai penjaga-jaga selalu, Tuhan terlalu berkasih. Selamat sore menjelang malam.
0: Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Oke, sudah ada yang mau gabung nih. Halo, selamat siang.
2: Halo, siang juga.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Oh, itu tadi Bang Adi kirim lagu buat Bu Bilin.
2: Oh iya kah? Mm-mm. Lagunya yang ketiga apa tadi?
0: Yang ketiga?
2: Iya.
0: Apa ya? Ada lagunya ada Elvi Sukaisi, ada Fitri Karlina, kemudian ada Nina Mpo Alpa, ada Inul Daratista.
2: Itu yang ketiga itu ya.
0: Yang mana Ibu? Kan udah disebutin. Ada Elvi Sukaisi, ada Fitri Karlina.
2: Itulah Fitri Karlina.
0: Baik.
2: Spesialnya buat Bang Adi dari Tanjung Bau lagunya. Iya, buat kakak selamat juga dan sehat selalu ya kak.
0: Baik.
2: Iya, cuaca di Rempah Pak Rengkang. Dah, selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Baik pendengar, selanjutnya silakan satu penelpon lagi ya. Habis itu kita dengarkan lagu dulu di 0565 247 74 bagi Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14:57, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Listrik sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam situasi tertentu seperti bencana alam, listrik akan sangat berbahaya dan dapat mengancam nyawa. Salah satu bahaya listrik yang dapat timbul yaitu ketika terjadi hujan dan bencana banjir. Bahaya yang dapat terjadi yaitu hubungan arus pendek yang dapat menyebabkan kebakaran dan juga bahaya tersengat listrik atau kesetrum. Pencegahan bahaya listrik ketika banjir dapat dilakukan dengan cara hindari penggunaan peralatan listrik di area basah ketika hujan dan banjir. Cabut peralatan listrik dari sumber listrik, pindahkan peralatan listrik ke tempat yang lebih tinggi. Putuskan aliran listrik rumah dari sumber PLN. Informasikan kepada keluarga terdekat Anda akan bahaya listrik yang ada di sekitar kita, khususnya kepada anak-anak Anda. Jika terjadi gangguan listrik di sekitar Anda, segera laporkan ke pihak PLN dengan menghubungi kontak center PLN di nomor 123 atau dapat menggunakan menu pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Ingat, tidak ada yang lebih berharga dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 2 Sintang.
1: Esensi Buku Pro 1, Radio Republik Indonesia, Sintang. Aku Yang Sudah Lama Hilang, Perbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku Yang Sudah Lama Hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
2: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Mas 1 RRI Sintang. Kali ini di Sintang Menyapa sore ini ya, lanjut bersama penyiar Anda, ada saya Yetro, yang akan temani Anda pendengar dari sekarang hingga nanti di jam 20 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ya ke ruang dengar Anda. Oke, dan kami hadirkan satu pengumuman ya, datangnya dari Stema Sintang, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Stema Sintang kini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan ahlussunnah wal jamaah. Ya, tiga prodi yang terdapat di Stema Sintang yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Ya, terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi, ruang perkuliahan yang representatif, serta fasilitas kampus lain yang memadai. Pendaftaran gelombang ketiga telah dibuka mulai 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026. Pendaftaran dapat melalui online di https://2/bit.ly/pmbs/taimahebat2026-2027 atau hubungi panitia pendaftaran di nomor HP di 0812-6144-8135 dan di 0821-4864-4013. Kami ulangi, hubungi panitia pendaftaran ya di nomor HP di 0812-6144-8135 dan juga di 0821-4864-4013. Informasi lebih lengkap kunjungi media sosial Staima Sintang di @staimasintangofficial.

0: Bit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Bit, rupanya.
1: Makan-makan kita kak. Ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan kak.
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Kapan nih?
2: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan ramah tamah dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Baru aku tahu cinta itu, cinta itu apa, dari miliknya IDP ya, atau Indah Dewi Pertiwi. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Era di Sintang. Tentunya masih bersama saya, Yap Traya, temani Anda di Sintang sore ini. Sudah di jam 15:22 waktu Indonesia Barat. Walaupun cuacanya hari ini memang kadang mendung, kadang juga cerah. Tetap jaga kesehatan, apalagi dengan di tengah kondisi cuaca kita sekarang memang lagi tidak menentu sekali ya. Bisa panasnya bisa panas banget, habis itu bisa hujan juga, ini juga bisa bikin kita gampang sakit. Jadi bila perlu juga minum vitamin ya. Dan semangat untuk Anda yang melaksanakan apapun aktivitas Anda hari ini. Dan ini ada beberapa tiof mengatur keuangan keluarga agar lebih stabil. Dan tentunya informasi ini juga kami kutip tiof dari laman rri.co.id. Ya, mengatur keuangan keluarga ini merupakan hal penting ya untuk menciptakan kehidupan yang lebih tenang dan juga terencana. Apalagi kondisi ekonomi yang terus berubah seperti sekarang ya, membuat setiap keluarga perlu sekali ya memiliki pengelolaan keuangan yang baik agar kebutuhan sehari-hari juga tetap terpenuhi. Dengan perencanaan yang tepat, keluarga juga tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, tetapi juga dapat menyiapkan dana darurat dan tabungan untuk masa depan yang lebih aman. Nah, langkah awal yang penting dalam pengelolaan keuangan ini adalah bisa memahami kondisi finansial keluarga secara menyeluruh. Dikutip juga dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, keluarga perlu melakukan evaluasi sederhana terhadap pendapatan, pengeluaran, tabungan, aset, dan juga utang. Ya, catat seluruh sumber pemasukan, lalu kelompokkan pengeluaran menjadi kebutuhan rutin dan tidak rutin. Ya, evaluasi ini juga bisa membantu keluarga mengetahui kemampuan finansial sebenarnya, serta menghindari perencanaan yang terlalu berat atau tidak realistis.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
4: Kamu serius nulis itu?
3: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
4: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
3: Ya, paling biasa aja sih.
4: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu. Yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
3: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
4: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
5: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

0: Anda masih mendengarkan program A1 RRI Sintang. Dan pendengar, selain pengelolaan keuangan ya, tentunya ya anggaran bulanan menjadi alat utama juga dalam mengatur keuangan. Dan informasi ini tentunya masih kami kutip dari laman rri.co.id. Anggaran tidak hanya berfungsi untuk membatasi pengeluaran, tetapi juga memastikan uang digunakan sesuai dengan prioritasnya. Dalam penyusunan anggaran, penting juga untuk mempertimbangkan kebutuhan pokok, potensi kenaikan harga, serta perubahan gaya hidup. Ya, selain itu sisihkan juga dana untuk kebutuhan sosial dan hiburan agar keuangan tetap seimbang. Ya, kunci utama dari anggaran yang baik bukan kesempurnaan ya, melainkan konsistensi dalam menjalankannya. Ya, hal penting lainnya ini adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi memang banyak keluarga yang mengalami kesulitan keuangan karena pengeluaran yang tidak terkontrol ataupun terlalu sering membeli barang yang tidak mendesak ya, dengan membiasakan hidup lebih hemat dan juga bijak, keluarga juga dapat mengurangi pemborosan secara signifikan. Kebiasaan sederhana seperti ini memang membuat daftar belanja sebelum berbelanja dapat membantu mengontrol pengeluaran sehari-hari agar lebih terarah.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kasian, atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
2: Maksudnya?
1: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
2: Dia kerja juga?
1: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
3: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
2: Iya, aku salah tadi.
1: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
3: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

Anda masih mendengarkan program A1 RRI Sinta Pendengar, masih membahas tips mengatur keuangan keluarga agar lebih stabil, dan tentunya informasi ini juga masih kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, selanjutnya dana darurat ya juga menjadi komponen penting dalam perencanaan keuangan keluarga, di mana dana ini berfungsi sebagai pelindung saat terjadi kondisi tidak terduga seperti ya kehilangan pekerjaan ataupun kebutuhan medis mendesak ataupun kebutuhan mendesak lainnya. Ya, menurut Bank Indonesia idealnya dana darurat setara dengan 3 hingga 6 bulan pengeluaran rutin. Dana tersebut sebaiknya juga disimpan di instrumen yang aman dan juga mudah dicairkan seperti tabungan ataupun deposito jangka pendek agar dapat digunakan kapan saja diperlukan. Dan selain menabung ya, keluarga juga perlu memulai mempertimbangkan investasi jangka panjang. Jadi instrumen seperti emas atau reksadana, deposito ataupun properti dapat menjadi pilihan sesuai dengan profil risiko masing-masing. Namun sebelum berinvestasi, pastikan juga ya, penting juga untuk memahami risiko serta memastikan produk yang dipilih aman dan juga legal agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari.

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

0: Lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah itu tuh, kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar, tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata.
0: Ya udah deh, sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.
3: Ya, baik, perekan itu tadi beberapa tips mengatur keuangan keluarga agar lebih stabil, di mana informasi tadi juga kami kutip dari laman rri.co.id. Terus dengarkan program Satu RRI Sinta melalui aplikasi RRI Digital, dan di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga ya untuk follow-follow akun media sosial Pro Satu RRI Sinta, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sinta. Tetap bersama kami pendengar, tidak terasa juga waktu di studio kami sudah menunjukkan di jam 15 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Ya, tetap bersama kami karena sesaat lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat ya, bersama dengan Pro 1 RRI Pontianak. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 9 Kalimantan Barat.
1: Nah, jawabannya sebenarnya yang Kalimantan Barat kita menjadi yang
0: informasi seputar Kalimantan Barat ada di sini. Menyampaikan berita terbaru dengan cepat dan akurat serta menyajikan informasi tentang politik, sosial, budaya dan lainnya. Setiap hari jam 4 sore hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi.
2: Dari Jalan Jenderal nomor 7 Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Hari berita penting.
3: Polsek Sintang Kota menegaskan bahwa insiden perkelahian di Warkop Ajan Selasa 19 Mei siang murni dipicu permasalahan internal keluarga.
4: Yang rentetannya memang dari sebelum akhir tahun 2025 itu permasalahannya. Pemuncaknya pas kemarin lah, kemarin siang kejadiannya di Warkop Ajan.
3: Sapi simental berbobot 804 kg milik peternak lokal Semboja Sanggau terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026.
5: Yang satunya kemarin yang kita jagokan yang ini juga itu 819 kilo, tapi yang dipilih oleh Satpres Presiden yang 804 kilo ini.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi pertama. Polsek Sintang Kota menegaskan bahwa insiden perkelahian di Warkop Ajan pada Selasa 19 Mei 2026 siang murni dipicu oleh masalah internal keluarga, bukan karena isu yang tengah viral di media sosial. Informasi tersebut disampaikan oleh Arfan.
1: Video CCTV perkelahian yang terjadi di Warkop Ajan Sintang dipastikan bukan merupakan rentetan dari kasus lain yang sedang beredar di belakangan ini. Pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa insiden tersebut murni merupakan permasalahan internal keluarga. Kapolsek Sintang Kota, Heru, menjelaskan, peristiwa ini terjadi kemarin sekitar pukul 11.15 siang, Selasa, 19 Mei 2026. Kedua belah pihak yang terlibat, yakni pelaku berinisial I dan korban berinisial D, diketahui sudah saling mengenal dan rentetan masalah mereka sudah berlangsung sejak sebelum akhir tahun 2025 lalu. Berikut penjelasan dari Kapolsek Sintang Kota, Heru.
2: Itu kemarin kejadian sekitar jam 11.15, hampir jam setengah 12, itu kejadiannya memang ada perkelahian ya antara kedua pihak, namun permasalahan itu adalah murni permasalahan internal keluarga yang notabene sama-sama kenal mereka berdua itu. Yang rentetannya memang dari sebelum akhir tahun 2025 itu permasalahannya. Memuncaknya pas kemarin lah, kemarin siang kejadiannya di Warkop Ajan.
1: Untuk dugaan sementara, motif perkelahian antara I dan D ini dipicu oleh rasa cemburu. Selain itu, Kapolsek juga meluruskan simpang siur terkait senjata yang digunakan oleh pelaku. Korban berinisial D mengalami luka di bagian kepala dan menerima 3 jahitan, murni akibat pukulan benda tumpul yang dilayangkan oleh I, bukan karena ditusuk atau dibacok seperti isu yang beredar. Berikut keterangan lebih lanjut dari Heru.
2: Penyampaian dari korban bahwa dia ada 3 jahitan di kepalanya, karena pukulan benda tumpul ya, bukan benda tajam. Cuman memang dia kemarin ada bawa sangkur, cuma sangkur itu masih posisinya tertutup dan dipukulkan di arah kepala, bukan ditusuk ataupun berita-berita yang beredar ya. Itu murni hanya pemukulan menggunakan benda tumpul. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan-permasalahan yang viral yang kemarin ya. Murni itu permasalahan internal kedua belah pihak yang notabene juga sudah kenal lama dan ada hubungan keluarga lah gitu.
1: Saat ini pihak kepolisian menyatakan bahwa pihak korban telah berkomunikasi untuk mengupayakan penyelesaian masalah ini melalui jalur mediasi atau secara kekeluargaan. Demikian Muhammad Arfan Nur melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Sintang mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dalam menciptakan kondusivitas di bumi Senentang. Kita ikuti laporannya.
3: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dalam rangka bersama-sama menciptakan kondisi sosial masyarakat yang aman dan damai. Himbauan tersebut tertuang dalam surat edaran tentang himbauan Bupati Sintang dalam menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban Kabupaten Sintang. Himbauan tersebut dibacakan Bupati Sintang usai pengukuhan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031 di Pendopo Bupati Sintang Rabu 20 Mei 2026. Saat membacakan himbauan tersebut, Bupati Sintang didampingi anggota Forkopimda dan pengurus FKUB Sintang.
4: Mengedepankan dialog dan silaturahmi untuk memperkuat semangat kebersamaan, toleransi dan saling menghormati dalam perbedaan, serta menyampaikan pesan-pesan perdamaian dan kerukunan melalui berbagai saluran komunikasi resmi pemerintah daerah dan media massa. Apapun permasalahan yang dihadapi, utamakan diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Jangan mengambil tindakan sendiri-sendiri yang melanggar hukum.
3: Menurut Bupati Sintang, mengedepankan dialog dan silaturahmi untuk memperkuat semangat kebersamaan, toleransi dan saling menghormati dalam perbedaan serta menyampaikan pesan perdamaian dan kerukunan melalui berbagai saluran komunikasi resmi pemerintah daerah dan media massa. Dengan tegas, Bupati menyampaikan agar mencegah dan menindak tegas penyebaran ujaran kebencian, berita bohong atau hoax dan provokasi yang dapat memecah belah kerukunan, baik melalui melalui media sosial maupun pertemuan langsung. Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, sapi simental berbobot 804 kg milik peternak lokal di Jalan Semboja, Kabupaten Sanggau, terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026. Hewan kurban Presiden tersebut dipastikan dalam kondisi sehat dan nantinya akan diserahkan kepada masyarakat di Desa Inggis, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau. Berikut laporannya.
5: Sapi simental berbobot 804 kg milik peternak lokal di Jalan Semboja, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026. Sapi simental tersebut nantinya akan diantarkan dan diserahkan kepada masyarakat di Desa Inggis, Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Ambius Anton menjelaskan tim penjaringan ternak di Kabupaten Sanggau sebelumnya mencari sapi dengan bobot mendekati 1 ton. Namun sapi dengan bobot tertinggi yang dipilih Sekretariat Presiden hanya mencapai 804 kg, meski terdapat sapi lain dengan berat 819 kg. Anton mengatakan, Sekretariat Presiden telah menyelesaikan negosiasi harga dengan pemilik ternak dan menyepakati nilai pembelian sapi kurban tersebut sekitar 80 juta rupiah. Selain itu, tim kesehatan hewan di Sepenang Sanggo juga telah melakukan pemeriksaan klinis dan memastikan sapi kurban Presiden tidak menunjukkan gejala penyakit hewan menular, strategis maupun zoonosis.
2: Peternak ya, tapi kita menjaring ternak-ternak yang ada di Sanggau ini ternyata bobotnya belum ada sampai dengan 1 ton. Jadi bobot yang maksimal itu 804 kilo. Jadi yang satunya kemarin yang kita jagokan yang ini juga itu 819 kilo. Tapi yang dipilih oleh Satpres Presiden yang 804 kilo ini. Lalu terkait dengan harga, harga ini kemarin sudah final dan sudah dinegosiasi putus antara Satpres dengan pemilik ternak, itu harganya 80 juta ya. Dari sisi kesehatan hewannya kemarin juga sudah kita cek dan secara klinis tidak menunjukkan gejala penyakit hewan menular ya, baik strategis maupun zoonosis ya, seperti itu.
5: Anton menambahkan, pemeriksaan kesehatan kembali akan dilakukan saat proses penyembelihan hewan kurban berlangsung di Kecamatan Muko. Pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan seluruh tahapan penyerahan dan penyembelihan sapi kurban Presiden dilakukan sesuai standar kesehatan hewan dan keamanan pangan. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. BPBD Provinsi Kalimantan Barat menegaskan mitigasi menjadi langkah utama untuk mengurangi resiko bencana alam di tengah status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini berlaku di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
6: Kalimantan Barat saat ini berstatus siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun di sisi lain sejumlah daerah juga menghadapi ancaman bencana banjir. Koordinator Harian Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Barat Daniel mengatakan kondisi geografis Kalbar memang rentan terhadap berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, karhutla, puting beliung, gempa bumi hingga gelombang pasang. Karena itu mitigasi dinilai menjadi kunci penting untuk mengurangi resiko bencana dan mewujudkan masyarakat Kalbar yang aman, tangguh, dan sejahtera. Menurut Daniel, berdasarkan data bencana, terdapat lebih dari 400 desa dan kelurahan di Kalimantan Barat yang rawan banjir, puting beliung, serta tanah longsor. Sementara wilayah rawan karhutla tercatat mencapai sekitar 300 desa dan kelurahan. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah setempat. BPBD Kalbar juga menyiapkan berbagai strategi teknis dan operasional. Dari sisi teknis, pemerintah provinsi dan kabupaten kota diminta memperkuat kebijakan serta regulasi kebencanaan, termasuk integrasi dokumen pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan daerah dan tata ruang wilayah.
7: Ini yang memang harus menjadi atensi kita bersama, terutama oleh pemerintah daerah masing-masing, supaya kita dapat mengurangi risiko terjadinya kedua bencana.
6: Selain itu, peningkatan kapasitas dan literasi kebencanaan terus dilakukan melalui edukasi dan pelatihan bagi relawan, masyarakat hingga lingkungan pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Sementara untuk penguatan infrastruktur, BPBD telah memasang sistem deteksi dini di Pusdalops guna memantau potensi bencana dan penyebaran informasi. dan menambahkan strategi operasional yang juga dilakukan dengan penyiapan peralatan penanggulangan bencana, personel, serta logistik sesuai jenis kebencanaan yang dihadapi. Pemerintah daerah terdampak pun diminta segera menetapkan status bencana secara administratif, baik siaga, tanggap darurat maupun pasca bencana. Syarusani melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Mendengar momentum Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai pengingat pentingnya menjaga persatuan sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di daerah. Praktisi pendidikan Kalimantan Barat menilai pemerataan sarana pendidikan hingga akses transportasi pelajar masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Berikut kita simak laporannya.
9: Praktisi pendidikan Kalimantan Barat, Anastasia Huingi menilai semangat kebangkitan nasional harus diwujudkan melalui penguatan persatuan dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Menurut Anastasia, kebangkitan nasional merupakan titik sejarah ketika bangsa Indonesia mulai bersatu dalam semangat kebersamaan dan pendidikan. Karena itu, persatuan masyarakat Kalbar harus terus dijaga agar tidak mudah terpecah belah.
10: Di bidang pendidikannya itu, fasilitas, sarana, pendidikan di daerah maupun di kota itu kalau bisa diperhatikan. Kalau di daerah itu mungkin kayak gedung sekolah atau sarana internet dan guru yang bermutu. Kalau di perkotaan mungkin sarana laboratoriumnya.
9: Anastasia juga menilai infrastruktur penunjang pendidikan seperti transportasi dan akses jalan bagi pelajar perlu diperbaiki agar siswa mudah menjangkau sekolah. Anastasia berharap seluruh

0: Tanjungan, Kabupaten Pawah, Pandu Winata mengatakan kunjungan ke RRI Pontianak menjadi bagian dari program tahunan sekolah dalam memberikan pembelajaran di luar kelas kepada siswa. Dalam kunjungan tersebut, para siswa diajak mengenal lebih dekat proses siaran radio, mulai dari studio, penyiaran, hingga aktivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Pandu menjelaskan pihak sekolah sengaja memilih RRI Pontianak agar para siswa dapat melihat secara langsung bagaimana radio bekerja dan memahami tempat yang selama ini hanya mereka dengar melalui siaran di rumah atau di kendaraan.
1: Tempat penyiarannya, dan mereka sudah bisa menceritakan, memberitahukan kepada teman-teman atau kepada keluarga, kepada orang tua ketika mereka sudah berkunjung.
0: Sementara itu, Ayas dan Jesselyn, siswa kelas 6 SD Kristen Sharon Anjungan, mengaku senang dan antusias karena dapat memperoleh pengetahuan baru mengenai dunia penyiaran radio serta berkesempatan bertemu langsung dengan para penyiar di masing-masing program RRI Pontianak.
2: Tentang pengetahuan radio,
3: dan juga saya mendapat tentang pengetahuan lagu-lagu yang biasa disiarkan di radio.
4: Itu ya. Biasanya kalau dengar radio di mana sih?
3: Dengar radio biasanya paling sering di mobil.
4: Di mobil gitu ya.
2: Pas senang soalnya bisa melihat langsung gimana cara melakukan siaran.
0: Usai kunjungan, pihak sekolah akan melakukan evaluasi dan pembelajaran lanjutan di sekolah. Pandu berharap pengalaman ini dapat memotivasi siswa untuk lebih mengenal dunia penyiaran serta memahami pentingnya radio sebagai media informasi yang masih relevan di tengah masyarakat. Syarzani melaporkan.
5: Pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, membuka kegiatan advokasi dan koordinasi pelaksanaan transformasi layanan primer dalam Posyandu kepada TP Posyandu Lintas Sektor Tingkat Kabupaten Sanggau dengan harapan menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dasar untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat hingga ke tingkat desa.
6: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, menegaskan bahwa transformasi layanan primer melalui Posyandu merupakan bagian penting dari pelaksanaan visi dan misi Presiden yang harus dijalankan hingga ke tingkat desa. Dalam kegiatan advokasi dan koordinasi pelaksanaan transformasi layanan primer kepada TP Posyandu Sanggau di Aula Hotel Harvey, yang menyebut Posyandu sebagai garda dalam pelayanan dasar kesehatan masyarakat. Menurutnya, peran Posyandu sangat strategis karena menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan mulai dari pendampingan ibu hamil, pemenuhan gizi masyarakat, hingga edukasi kesehatan keluarga. Aswin juga menekankan bahwa tim pembina Posyandu memiliki peran aktif dalam menjangkau masyarakat secara langsung agar program kesehatan pemerintah dapat berjalan efektif. Ia menilai tanpa keberadaan Posyandu, upaya sosialisasi dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat khususnya di wilayah perdesaan akan sulit dilakukan secara maksimal.
7: Dari Posyandu inilah nanti melalui tim-tim pembina Posyandu dan lain sebagainya itu berperan aktif sebenarnya di masyarakat. Mulai dari ibu hamil, kesehatan gizi dan lain sebagainya. Karena ini merupakan ujung tombak dari kesehatan masyarakat seluruh Indonesia. Tanpa adanya Posyandu sebenarnya itu masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita itu sangat sulit untuk terjangkau ataupun kita lakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesehatannya seperti itu.
6: Aswin Kati berharap seluruh TP Posyandu dan lintas sektor dapat terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dasar hingga ke tingkat desa. Ia menegaskan bahwa keberhasilan transformasi layanan primer sangat bergantung pada peran aktif Posyandu sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat Indonesia. Tri Putri melaporkan.
8: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
5: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Dwi. Silakan rekan Dwi.
9: Terima kasih, selamat sore rekan Ceri di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Yang pertama, di cuaca di Kalimantan ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, di mana hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di sebagian kabupaten Landak, Empawah, Kuburaya, Sintang, Melawi, Kayong Utara, dan

0: Ketapang. Untuk perakiran cuaca esok hari, Sabtu 23 Mei 2026, kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, Kuburaya, Sanggau, Kayu Utara, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang. Waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian waspada pula potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat, terutama pada tanggal 26 hingga 29 Mei 2026, karena sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Dwi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Ceri.
1: Baik, terima kasih rekan Dwi, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 9 Pro 1 RRI Pontianak ya, bersama dengan Ceri Lubis. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1RRI Sintang. Dan tentunya masih bersama saya Yayat Raya temani Anda di Sintang sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, asosiasi minta transparansi badan khusus ekspor. Para asosiasi meminta ada transparansi dari badan usaha milik negara atau BUMN, khususnya ekspor bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Permintaan itu juga disampaikan asosiasi dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga menyampaikan, ya, adapun asosiasi tersebut seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Selanjutnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Asosiasi Sawit dan Pengusaha Batubara. Kendati demikian, Menteri Erlangga juga memastikan para asosiasi mendukung pembentukan badan khusus ekspor tersebut. Para asosiasi siap melaksanakan berbagai regulasi terkait DSI. Dan detailnya mengenai persiapan operasional DSI termasuk kantor, Erlangga tidak menjelaskan detail, dan ia juga mengatakan, nah itu kan Danantara kan kantornya besar. Dan sebelumnya pemerintah membentuk badan khusus yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang mengelola ekspor komoditas strategis nasional. Adapun pemberlakuan pengelolaan ekspor komoditas sumber daya alam atau SDA strategis melalui BUMN mulai 1 Juni 2026. Dan pendengar, informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah, negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengecualian tahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Waktu dan perhatian dari miliknya Rimbar dan Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Dan tentunya informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. Warga Sinta mengeluhkan kenaikan bahan bangunan dan pangan. Ya, warga Kabupaten Sinta mengeluhkan kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, di mana kenaikan tersebut juga dirasakan mulai dari bahan makanan pokok hingga material bangunan yang dinilai semakin memberatkan kondisi ekonomi masyarakat. Di sejumlah pasar tradisional Jujung Bui dan Pasar Induk Masuka di Sintang, harga beberapa komoditas pangan seperti beras, cabai, gula pasir, minyak goreng hingga daging ya mengalami kenaikan. Selain itu, material bangunan seperti semen, pipa, kabel listrik, cat dan bahan berbahan plastik lainnya juga ikut mengalami lonjakan harga. Salah seorang pengusaha di Sintang, Pujiono, juga mengatakan kenaikan harga barang bangunan cukup dirasakan memberatkan ya. Dan ia juga mengatakan bahan bangunan seperti semen naik rata-rata Rp50.000 per sak, besi juga begitu naik rata-rata Rp10.000 per batang. Kondisi ini juga memberatkan kami sebagai pengusaha, sehingga kami juga harus melakukan rekalkulasi dalam berbisnis. Dan hal yang sama juga dikatakan Mohtar ya, pengusaha konstruksi Sinta. Menurutnya beberapa pekerjaan cukup terkendala juga oleh kenaikan bahan material yang signifikan. Menurutnya pemerintah perlu melakukan penyesuaian harga barang agar tidak merugikan kontraktor. Dan salah seorang warga di Sinta, Rina, juga mengaku kenaikan harga kebutuhan pokok sangat dirasakan oleh masyarakat kecil, terutama ibu rumah tangga. Menurutnya pengeluaran rumah tangga terus meningkat sementara pendapatan tetap. Dan pendengar, tentunya informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, barangkali saatnya kita dicek fakta bersama dengan Pro 1 RRI. Sinta, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan pekerjaan JNT Express tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trombekhawk.id. Diketahui tautan tersebut juga mengarah ke halaman berisikan formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melansir dari akun Instagram resmi JNT Express Indonesia JNT Express ID, pada Agustus 2025 pihaknya juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mengklik tautan lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan JNT Express. Perusahaan juga menghimbau masyarakat agar menerima informasi resmi dari akun sosial media resmi atau laman jet.co.id. Dan itu tadi pendengar ya, hoax tautan pendaftaran lowongan kerja JNT Express 2026, di mana informasi ini juga kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026, lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

Ya, Pak Pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya, Yap Troya, temani Anda di Sintang sore ini. Dan kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Ini datangnya dari Lisa, Anita, dan juga Rema. Ya, memang sudah merilis lagu Goals ya untuk Piala Dunia 2026. Ya, mengutip dari laman rri.co.id, Lisa, Anita, dan juga Rema ini meluncurkan lagu berjudul Goals untuk album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Dan yang menariknya, lagu itu juga akan tampil perdana pada upacara pembukaan di Stadion LA 12 Juni 2026. Kolaborasi tersebut juga mempertemukan tiga musisi berpengaruh dari kawasan berbeda dalam satu karya. Mereka juga menghadirkan perpaduan Latin pop, K-pop, dan Afrobeat ya, yang energik. Dan di mana karya tersebut juga memperluas jangkauan musikal album resmi Piala Dunia 2026. Unsur lintas genre juga digunakan untuk mencerminkan skala global turnamen tersebut. Oke, baik pendengar, informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari portal resmi kami di rri.co.id. Ya, sudah di jam 17.22 ya waktu Indonesia Barat, dan saat ini di Sintang sedang turun hujan juga ya. Jadi tetap berhati-hati bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, pastinya juga dengan kondisi cuaca seperti ini jalanan juga sedang licin ya. Jadi tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

Layang dari miliknya Ungu dan pendengar, tidak terasa sudah di jam 17:31 waktu Indonesia Barat. Dan itu tadi ragam informasi yang telah kami hadirkan ya. Yang dimana informasi tadi juga kami kutip off dari laman rri.co.id. Dan pendengar, kami juga informasikan dimana azan maghrib hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya hari ini nanti di jam 17:37 waktu Indonesia Barat. Menantikan azan maghrib, kami akan hadirkan lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Ya, baik Prager, sudah di jam 17 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintahnya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Mit. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

hati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Melewati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa. Semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangat.

0: Ya, hingga di sini kami cukupkan ya untuk lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda, pendengar. Dan tentunya Anda juga masih bersama kami ya di program Satu Era di Sintang. Masih bersama saya Yotro, temani Anda pendengar di Sintang sore ini. Tentunya masih akan kami hadirkan rangkaian informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Ya, memang telah kami siapkan juga ya. Ya, salah satunya kopi susu gula aren dan risiko jika dikonsumsi berlebihan. Dan informasi ini juga kami kutip dari laman alodokter.com ya, di mana kopi susu gula aren ini sedang menjadi tren juga ya, apalagi di kalangan anak muda. Ya, dari remaja hingga dewasa, di balik rasanya yang manis dan juga lezat, ternyata minuman ini memiliki risiko kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Ya, memahami bahaya konsumsi kopi susu gula aren secara berlebihan juga dapat membantu kita menjaga kesehatan tanpa harus sepenuhnya menghindari minuman favorit ini. Ya, popularitas kopi susu gula aren tidak terlepas juga dari perpaduan kopi susu dan gula aren yang memang menghadirkan sensasi nikmat berbeda ya dari kopi biasa. Namun di balik kenikmatannya, gabungan kafein dari kopi dan gula tinggi dari gula aren ternyata bisa menimbulkan gangguan kesehatan jika diminum terlalu sering ya, atau dalam jumlah yang banyak. Dan informasi ini akan kembali kita bahas, pendengar, tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anang lupa ngabang kami, bah? Maya kita gawai. Au, kita ngabang kami juga, ti kami gawai. Sama beranau mengkitai. Ini si utair makai. Bayah ngobetemu gawak, ngokabanjakan, mah.
2: Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya, tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kopi susu gula aren dan risiko jika dikonsumsi secara berlebihan. Jadi ada beberapa risiko yang memang dapat dialami jika terlalu sering juga atau terlalu banyak yang konsumsi kopi susu gula aren. Salah satunya dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Jadi kopi susu gula aren ini mengandung kadar gula yang memang cukup tinggi ya, sehingga dapat menyebabkan peningkatan gula darah secara cepat setelah dikonsumsi. Dan jika kebiasaan ini dilakukan terus-menerus, tubuh juga dapat mengalami penurunan sensitivitas insulin yang juga dapat yang pada akhirnya juga bisa meningkatkan risiko terjadinya diabetes tipe 2 ya. Dan pada penderita diabetes, konsumsi minuman ini secara berlebihan juga dapat memperburuk kondisi dan juga bisa memicu komplikasi, dan selanjutnya bisa meningkatkan berat badan ya. Kombinasi gula aren dan juga susu dalam kopi susu gula aren ini menghasilkan kalori yang memang cukup tinggi juga jika dikonsumsi secara rutin tanpa diimbangi aktivitas fisik. Kelebihan kalori tersebut juga akan disimpan sebagai lemak tubuh. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga dapat menyebabkan kenaikan berat badan hingga obesitas yang juga berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit metabolik.
1: Pro 1.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: Kasian. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

Terbuang dalam waktu dari miliknya pada suara. Dan pendengar, kita lanjutkan kembali ya. Kopi susu gula aren dan risiko jika dikonsumsi berlebihan selanjutnya bisa menyebabkan kerusakan gigi ya. Jadi gula aren yang terdapat dalam kopi susu gula aren bersifat lengket dan mudah menempel juga pada permukaan gigi. Dan di mana kondisi ini juga dapat memicu pertumbuhan bakteri di dalam mulut yang menghasilkan asam, sehingga meningkatkan risiko gigi berlubang dan juga penyakit gusi, terutama jika kebersihan gigi dan mulut tidak terjaga dengan baik. Dan selanjutnya bisa menyebabkan gangguan tidur ya. Kafein dalam kopi susu gula aren juga dapat merangsang sistem saraf pusat, sehingga membuat tubuh lebih sulit untuk rileks. Jika dikonsumsi pada sore ataupun malam hari, minuman ini juga dapat mengganggu kualitas tidur, di mana ini juga bisa menyebabkan sulit tidur atau tidur tidak nyenyak ya, pada akhirnya berdampak pada kelelahan di siang hari.

0: Eh, lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Hmm, biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Hmm, aku nggak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu nggak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Ya, pendengar, selanjutnya ya, kopi susu, gula aren, dan risiko jika dikonsumsi berlebihan bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Jadi kopi susu, gula aren ini dapat memicu keluhan pencernaan pada sebagian orang, terutama juga yang memiliki riwayat mah ataupun penyakit asam lambung lainnya. Kafein juga dapat meningkatkan produksi asam lambung, sementara kandungan susu bisa menyebabkan masalah pada individu dengan intoleransi laktos. Akibatnya juga dapat muncul ya gejala seperti perih, kembung, mual ataupun nyeri di ulu hati. Dan selanjutnya ini bisa menyebabkan gangguan jantung juga ya. Jadi kandungan kafein dalam kopi susu gula aren juga dapat menyebabkan peningkatan detak jantung dan tekanan darah sementara, terutama bila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Dan jika kebiasaan ini berlangsung lama, ditambah lagi dengan asupan gula tinggi, hal ini juga dapat memperburuk faktor risiko penyakit jantung, khususnya pada orang yang punya ataupun memiliki riwayat hipertensi atau penyakit jantung. Dan pendengar, ada beberapa tips ya agar bisa menikmati kopi susu gula aren secara sehat. Ya, batasi konsumsi hingga 1 gelas per hari, terutama jika Anda sensitif terhadap kafein ataupun memiliki gangguan kesehatan tertentu. Dan jangan lupa juga untuk pilih susu rendah lemak ya, ataupun susu nabati untuk mengurangi kalori jika sedang diet juga. Gunakan gula aren secukupnya ataupun ganti sebagian dengan pemanis rendah kalori jika ingin lebih sehat lagi. Dan jangan konsumsi kopi susu gula aren saat perut kosong agar tidak mudah perih dan lambung juga tetap nyaman. Dan mendengar, meskipun kopi susu gula aren terasa nikmat dan sulit untuk ditolak ya, penting juga untuk tetap mengkonsumsi secara bijak. Anda juga tidak perlu sebetulnya menghindari minuman ini, tetapi batasi jumlahnya, kurangi kadar gula dan imbangi juga dengan pola makan sehat seperti aktivitas fisik yang cukup. Dengan begitu Anda juga tetap bisa menikmati kopi susu gula aren ya, tanpa mengorbankan kesehatan Anda. Dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita, kopi susu gula aren, dan jika dikonsumsi secara berlebihan.

0: pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Dan mendengar sudah di jam 18:55 ya waktu Indonesia Barat. Itu tadi rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tetap bersama kami, karena sesaat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita juga akan segera bergabung ya untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak, bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 5% kan sebenarnya jauh. Dan sampai itu fundamental karena bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan Gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, aksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya
9: seperti ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Mampro, 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.103 2 hektar 12,219 triliun, kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun, PT Panca Agrostari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Matani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jokra.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung

0: Direktur Rumah Sakit Korpri Purwara Harja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
1: Prinsipnya memang kami ini ya di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga sebagai program prioritas nasional untuk Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan dari BNI, terus itu cek gula darah, cek bilirubin, CKD.
0: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
2: Ketika ada kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
0: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
3: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
4: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan, sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
5: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
6: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
4: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Thank you very much, Your Excellency.
3: Kita menyusul informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus

0: Martin hingga Leo Rolli Carnando dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
1: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Lukman Tara. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pos 1. Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang ya, kanal informasi dan inspirasi. Dan tidak terasa sudah jam 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kita masuk di Mutiara Malam Kristen malam ini bersama dengan Bapak Hendriono SPDK dengan tema hari ini tetap teguh ya di hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026. Oke, sudah bersama kita juga di studio ya, ada bersama dengan Bapak Hendriono SPDK. Halo Pak.
2: Halo, selamat malam.
1: Oke.
3: Halo, selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Semoga tetap sehat, selalu semangat dalam beraktivitas.
1: Oke, untuk tema kita malam ini tetap teguh ya Pak ya.
3: Baik, tema kita malam hari ini tetap teguh. Ya. Di tengah budaya yang terus berubah, dengan saya Hendriono, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Selama kurang lebih setengah jam ke depan kita akan bersama-sama belajar untuk tetap teguh di dalam perubahan budaya yang terus berubah-ubah. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Namun sebelumnya kita dengarkan satu lagu untuk pembuka acara kita pada malam hari ini.

Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bertemu kembali dengan saya Henry, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Sintang. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tetap teguh di tengah budaya yang berubah. Nas Alkitab yang kita akan kita pelajari pada malam hari ini ialah Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun berada pada malam hari ini yang sedang mendengarkan siaran Mutiara Malam Radio Republik Indonesia di frekuensi 102,5 MHz yang dipancar luaskan dari lintas Upang Urai Sintang, saya berharap kita semua berkondisi baik dalam berbagai kondisi apa saja yang boleh terjadi dalam hidup kita. Seizin Tuhan, kita akan merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita dengan berbagai hal yang boleh terjadi di setiap kehidupan kita. Latar belakang Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose. Kolose sebuah kota di Asia Kecil yang sedang mengalami ancaman pengajaran-pengajaran palsu yang mengancam kekristenan jemaat di sana pada masa penulisan surat ini. Surat Kolose sendiri ditulis sekitar tahun 60 sampai dengan tahun 62 Masehi saat Rasul Paulus sedang dipenjara di Roma. Tujuan penulisan ini ditujukan untuk meneguh dan menguatkan jemaat di sana agar tetap setia dalam iman yang benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita juga akan mempelajari beberapa tokoh yang sebenarnya menonjol di dalam pelajaran kita pada malam ini. Tokoh jemaat di Kolose ada Epras, Filemon, ada Apkrepus, Epaphras, dan adalah seorang teman kerja Paulus yang juga dipenjara karena Kristus. Filemon adalah seorang Kristen terkemuka di Kolose yang rumahnya pada masa itu menjadi tempat berkumpul jemaat. Apkrepus ini banyak yang menafsirkan adalah anak Filemon dan Afria dan juga seorang Kristen yang melayani bersama Paulus. Tetap teguh di tengah perubahan budaya di sekitar kita. Tema ini kita angkat untuk meneguhkan umat Kristen, orang percaya dimanapun berada. Tetap teguh sendiri merupakan kalimat kerja yang terdiri dari dua kata, yaitu tetap dan teguh. Dengan arti tetap yang artinya selalu berada di tempatnya, tidak berpindah-pindah. Artinya tetap, tidak berubah, tidak berpindah. Sedangkan teguh, teguh lebih menjurus kepada kokoh, kuat, dan erat. Dua kalimat ini, tetap teguh, dapat mengandung arti tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bisa menggoyahkan keyakinan dalam iman Kristus. Tetap teguh, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bisa menggoyahkan keyakinan dalam iman kepada Kristus. Kita tahu tetap teguh memang menjadi dasar yang kuat, pondasi yang kuat untuk beriman kepada Kristus Yesus. Sedangkan budaya yang berubah, perubahan budaya adalah suatu proses di mana nilai-nilai kekristenan, norma Kristen, perilaku umat manusia, dan praktik dalam suatu masyarakat yang mengalami transformasi sering iring waktu. Arti kata budaya yang berubah ialah perubahan budaya, suatu proses di mana nilai-nilai Kristen, norma Kristen, perilaku umat manusia, dan praktek dalam suatu masyarakat yang mengalami transformasi seiring waktu berubahnya.
Ini bisa terjadi karena berbagai faktor, diantaranya globalisasi, kemajuan teknologi, urbanisasi, dan interaksi antar budaya. Jika kita terjemahkan secara utuh, tetap teguh di tengah budaya yang berubah-ubah ialah keyakinan, iman, dan pengharapan serta nilai-nilai kekristenan anak Tuhan tidak boleh terpengaruh oleh perubahan atau pergeseran sosial, budaya, dan pengaruh zaman yang ada. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita memasuki di masa-masa sekarang seperti yang kita ketahui banyak hal yang berubah dalam tatanan sosial kemanusiaan pada masa saat ini. Namun, tetap teguh merupakan prinsip dasar di dalam norma-norma kekristenan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Kolose pasal 2 ayat 6. Ayat ini menyatakan bahwa orang percaya telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, dan karena itu mereka harus hidup di dalam Dia. Ini berarti hidup yang didasari pada iman, kepercayaan, dan ketaatan kepada Kristus. Orang percaya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup di dalam Dia, taat kepada Yesus Kristus seperti 11 rasul pengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, seringkali kita digoyahkan dengan berbagai hal yang boleh terjadi di sekitar kita. Kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat pada saat ini mempengaruhi anak-anak kita, mempengaruhi lingkungan kita. Dan tugas orang percaya adalah tetap teguh memegang kekristenan tanpa mengabaikan kemajuan-kemajuan yang ada, mengadopsi kemajuan-kemajuan yang ada, namun tetap berdiri di dalam iman yang terus di dalam Kristus Yesus. Kolose pasal 2 ayat 6 mengajarkan kita bahwa menerima Kristus sebagai Tuhan dan harus hidup di dalam Dia. Ini berarti hidup yang didasari pada iman, kepercayaan, dan ketaatan kepada Kristus, terlebih kepada generasi penerus muda, generasi-generasi penerus bangsa, karena anak-anak muda di masa sekarang dengan kemajuan teknologi yang ada dapat mengakses berbagai informasi-informasi yang ada, dapat melakukan banyak hal di dalam dunia-dunia digital. Tetap teguh menjadi kekuatan di dalam setiap keyakinan kita sebagai umat Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, kita akan melanjutkan di tetap teguh dalam Kolose yang pasalnya yang kedua ayatnya yang ketujuh. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan satu lagu untuk kita bersama.

0: Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikian satu buah lagu telah kita dengarkan tadi. Sejauh timur ke barat, Tuhan boleh membuang dosa kita dan mengampuni, menjadi kewajiban bagi umat Kristen. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita lanjutkan pembelajaran kita pada malam hari ini dengan memasuki ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya kembali untuk kita semua. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat ini menekankan pentingnya berakar di dalam Kristus yang dibangun di atas Dia. Berakar dalam arti mempunyai ikatan yang kuat, cengkraman yang kuat di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Sehingga kita boleh tetap berdiri teguh dengan iman, percaya, tetap berdiri teguh, tetap kokoh di tengah-tengah perubahan arus budaya yang berubah-ubah. Bertambah teguh dalam iman dan hati yang melimpah dengan syukur. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bertambah teguh dalam iman dan hati yang melimpah dengan syukur. Kadang kita harus menarik napas panjang ketika melihat perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Tugas kita ialah berdiri teguh tanpa mengabaikan hal-hal kemajuan zaman di sekitar kita. Mungkin dalam teknologi informasi kita sering mendengar kita bisa menggunakan HP dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang menarik di dalamnya. Bermedsoslah dengan bijak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 ini menunjukkan bahwa pertumbuhan rohani terjadi melalui akar iman yang kuat dan hati yang penuh syukur adalah hasil dari hubungan yang erat dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, menjaga hubungan yang kuat, menjaga hubungan yang erat di dalam Kristus Yesus menjadi sangat penting untuk tetap teguh di dalam dirinya. Kita yakin dan percaya semua boleh kita lakukan karena ada Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kita, yang menjadi penolong dan penghibur bagi kita semua. Berakar di dalam Kristus yang dibangun di atas iman yang teguh, berpegang teguh dalam keyakinan dan ajaran di dalam Kristus Yesus di tengah-tengah perubahan sosial budaya yang terjadi saat ini. Tetap menjadi pribadi yang melimpah dengan syukur. Iman yang kuat, bentuk nyata pertumbuhan rohani yang menghasilkan hubungan erat dengan Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, implementasi dalam kehidupan kita melalui Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 ialah anak Tuhan di tengah lingkungan yang majemuk. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, anak-anak Tuhan harus tetap teguh berdiri dalam keyakinan kepada Kristus Yesus di tengah-tengah perubahan lingkungan, di tengah-tengah lingkungan yang majemuk. Kita bisa berada di berbagai tempat, anak-anak Tuhan berada di berbagai tempat, berbagai suasana dan kondisi yang boleh terjadi. Apapun, kita akan tetap teguh di dalam Tuhan. Dalam kondisi suka, dalam kondisi duka, dalam kondisi sehat, dalam kondisi kurang sehat, kita akan tetap teguh di dalam Kristus Yesus. Karena kita yakin dan percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dalam hidup kita, bukan rancangan malapetaka. Namun kita harus mampu membahasakan kasih Tuhan dalam hidup kita, mengartikan setiap kasih Tuhan dalam hidup kita. Implementasi dalam hidup kita yang kedua melalui pembelajaran Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 ini ialah anak Tuhan menghadapi perubahan media sosial. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi dalam pengantar bahwa perubahan media sosial sangat erat terjadi dalam hidup kita pada saat ini, pada masa-masa ini. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kami yang lahir yang boleh Tuhan kehendaki lahir di tahun 80-an, mungkin kan kami pernah merasakan bagaimana hidup di zaman manual, di mana pada masa-masa itu informasi dan teknologi sangat masih kurang sekali. Bahkan kami, ini sedikit kesaksian, pernah mengalami kemajuan informasi dan teknologi yang nonton TV hanya ada warna hitam dan putih saja. Bahkan stasiun TV yang bisa ditonton hanya satu stasiun TV saja pada masa itu. Dan kami bersuka cita atas kejadian yang boleh kami rasakan. Kami boleh mengalami masa-masa informasi dan teknologi yang serba manual, hingga kami boleh pada hari ini menggeser-geser layar HP kami untuk mengakses informasi dan teknologi yang terus berubah. Yang menjadi kewajiban kita sebagai anak Tuhan tetap teguh di dalam perubahan ialah bermedia sosial, melakukan kegiatan-kegiatan di media sosial dengan tetap mengutamakan Tuhan di dalamnya. Nah, bijak dalam bermedia sosial. Kita tahu seperti yang telah disampaikan tadi bahwa dalam handphone banyak aplikasi-aplikasi yang sangat bagus dan bisa kita manfaatkan dengan bijaksana jika kita menggunakannya dengan bijaksana tanpa terpengaruh dengan informasi-informasi yang menyesatkan, perilaku-perilaku di media sosial yang kadang tidak sesuai dengan cara-cara hidup orang Kristen. Implementasi yang ketiga dalam pembelajaran Kolose pasal 2 ayat ke-6 sampai ke-7 pada malam hari ini ialah anak Tuhan menghadapi perubahan yang terjadi dalam peristiwa hidup sehari-hari. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu saudara-saudari yang jalan kasih dalam Kristus Yesus, dalam setiap aktivitas kita sehari-hari, baik kita sebagai pelajar yang harus berinteraksi di dalam lingkungan sekolah, baik kita yang berprofesi sebagai pekerja kantor yang harus, baik kantor swasta ataupun kantor negara yang harus berinteraksi setiap hari dengan orang-orang di sekeliling kita, baik kita sebagai pedagang, mungkin sebagai petani, bahkan berkebun, semuanya kita memiliki lingkungan-lingkungan pergaulan yang berbeda-beda. Menjadi tetap teguh di dalam Tuhan menjadi kewajiban bagi kita dalam berinteraksi setiap hari dan setiap waktu. Baik kita yang sebagai, baik Bapak Ibu yang saudara-saudari yang terkasih sebagai pelajar, pedagang, pegawai, karyawan swasta, kaum profesional misalnya, dan apapun itu kegiatan kita, petani, pekebun, bahkan para seniman, kadang-kadang harus menghadapi lingkungan-lingkungan yang berbeda. Tetap teguh di dalam Tuhan menjadi harga tetap yang tidak boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. Tentunya mengerti, menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan menjadi dasar untuk semuanya. Mungkin kita tidak mampu, mungkin kita akan merasa lemah. Menjaga hubungan dengan Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur dalam setiap orang percaya akan menjadikan kita kuat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa tetap teguh di dalam Tuhan menjadi keyakinan yang kuat yang berakar di dalam Tuhan. Saya secara pribadi suka dengan satu lagu yang sangat sederhana untuk anak, biasa dinyanyikan oleh anak sekolah minggu, yang berlirikkan seperti ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Yang begitu kurang lebih seperti itu, baca kitab suci dan doa tiap hari jika mau tumbuh, begitu. Lirik lagu ini sangat sederhana dan diulangi dalam beberapa kali, namun makna sangat sungguh sangat luar biasa, biasa dinyanyikan oleh anak-anak dalam sekolah minggu. Nah, baca kitab suci dan doa tiap hari menjadi salah satu indikator mutlak, ya, indikator mutlak kalau mau tumbuh. Melalui itu semua akan mempengaruhi perilaku, akan mempengaruhi pola pikir, bahkan akan mempengaruhi setiap tindakan-tindakan anak-anak Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pembelajaran kita pada malam hari ini dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan sampai yang ke-7 merupakan pembelajaran bagian panjang dari firman Tuhan. Saya berharap pembelajaran kita pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mungkin terbatas dalam menyampaikan, tetapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu dengan pertolongan Tuhan akan mampu mengartikan setiap kasih Kristus dalam hidup kita. Tidak terasa waktu kita pun sudah di penghujung. Selama kurang lebih 30 menit telah kita bersama. Tiba saatnya saya akan undur diri. Saya Henry, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Sintang, akan undur diri. Dan satu lagu penutup akan kita dengarkan. Saya berharap kita semua tetap teguh di dalam Tuhan. Shalom.
1: Ya, baik pendengar, dengan berakhirnya Mutiara Malam Kristen tadi, berakhir juga tugas saya, Yaptra, ya, temani Anda di Sintang sore ini di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Dan selanjutnya pendengar, pada pukul 20 hingga nanti tutup siaran, ada rekan Diko Saputra yang akan temani Anda di Sintang malam nanti. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Sintang, dimanapun Anda masih mendengarkan siaran kami. Tadi Anda bersama rekan saya Yeptro, kini giliran saya Riko Saputra bersama Anda hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat Jumat menuju akhir pekan tanggal 22 Mei 2026. Saat ini Sintang diguyur hujan cukup deras mengguyur Sintang dan sekitarnya. Suasana menjadi dingin dan hati-hati juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan kejebak macet karena hujan. Jadi Anda harus berhenti untuk mencari tempat berteduh terlebih dahulu bagi Anda yang mengendarai kendaraan bermotor roda 2. Kalau untuk roda 4 aman ya, hati-hati untuk Anda semuanya. Tetap semangat dan terus mendengarkan siaran kami. Sintang menyapa malam, kita akan hadirkan drama radio mengawali kebersamaan kita, yaitu produksi RRI Gorontalo dengan judul Pulang Jadi Abu.
3: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
4: Salim. Kerja di kota, kapannya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
3: Salim?
4: Bu?
3: Salim, kamu pulang nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi nak.
4: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
5: Iya kak, aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Ku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak, tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras? Aku yang tidak waras? Atau kalian yang tega? Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: Sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu. Cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar. Dia butuh bantuan.

0: sunyi, tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
1: Ya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lim?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: mereka akan datang. Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

karburator kotor ngut-ngutan. Terpaksa mesti putik mesin senem minyak belepotan. Didorong gak mau jalan, mogok percis pengkolan, gak taunya bensin ke

Seneng banget adik saya duduk di depan pegandengan saya tuan amenyonye. Tangan kanan pegang setir, tangan kiri pegang ape. Nggak usah ya,

ape ape, biar dia mare mare, ya biarin aja. Masa bodoh dunia saya yang punya, tuan dan nyonya sebut saya.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, selanjutnya hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara kami hadirkan untuk Anda dalam program Ragam Budaya Nusantara. Kami juga isi dengan informasi-informasi seputar adat dan budaya di suatu daerah yang ada di Indonesia. Selamat malam untuk Anda dimanapun berada, selamat mendengarkan rangkaian lagu-lagu daerah dari berbagai daerah di Indonesia.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara

informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, masih dalam program Ragam Budaya Nusantara dan tentu juga yaitu informasi-informasi seputar adat dan budaya yang ada di Indonesia. Ya, berbicara tentang adat dan budaya merupakan warisan yang sangat luar biasa bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jenis warisan budaya tak benda, di mana warisan budaya tak benda Indonesia ini memang sangat bervariasi, yaitu mencakup banyak jenis yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Dalam memahami keanekaragaman ini tentu penting untuk mengenali lebih dalam mengenai berbagai jenis warisan budaya tak benda khususnya yang ada di Indonesia. Di mana jenis-jenis warisan tak budaya tak benda ini itu bukan hanya mencakup aspek budaya yang dikenal secara luas, tetapi juga mencakup elemen-elemen yang memang menjadi inti dari kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Nah, berikut adalah beberapa jenis warisan budaya tak benda yang ada di Indonesia yang sudah berusia ratusan tahun lamanya. Yang pertama pendengar, itu adalah bahasa, di mana warisan budaya tak benda yang tak tergantikan. Bahasa memang merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang sangat penting. Kenapa? Karena berfungsi yaitu sebagai alat komunikasi yang menghubungkan individu dengan masyarakat, serta juga menjadi sarana untuk yaitu mentransmisikan nilai-nilai pengetahuan dan tradisi antar generasi. Di mana di Indonesia sendiri pendengar, bahasa bukan hanya yaitu berfungsi sebagai penghubung dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi identitas yang membedakan berbagai suku bangsa. Setiap daerah di Indonesia yaitu memiliki bahasa atau juga dialeknya sendiri yang kaya akan makna dan juga sejarah. Sebagai contoh, bahasa Jawa, bahasa Bali, atau juga yaitu bahasa Minangkabau, yaitu tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk melibatkan budaya dan juga kearifan lokal yang mencerminkan dalam tutur kata, kemudian ungkapan, dan juga struktur kalimatnya. Nah, pentingnya pendengar, bahasa sebagai warisan budaya tak benda, yaitu terletak pada perannya dalam menjaga keberagaman budaya dan juga memperkuat identitas komunitas. Bahasa yaitu alat utama dalam menyampaikan sejarah, cerita rakyat, lagu tradisional, serta juga pengetahuan lokal yang tidak bisa digantikan oleh teknologi atau juga media modern. Tanpa bahasa yang tepat, banyak tradisi ilmu pengetahuan lokal yaitu akan hilang dan terlupakan. Nah, oleh karena itu, pelestarian bahasa memang menjadi sangat penting. Dengan menjaga dan juga memelihara bahasa daerah, kita juga menjaga yaitu keberlangsungan budaya yang ada di dalamnya, serta juga memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan juga memahami akar budaya mereka itu sendiri.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk RRI.

0: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam genggaman Anda. Jangan lewatkan Pesta Bola.

Baik, peringkat berikutnya adalah warisan budaya tak benda yang penuh dengan makna adalah musik. Nah, musik adalah salah satu warisan budaya tak benda yang sangat mendalam maknanya, pendengar, di mana itu sebagai bentuk ekspresi seni. Musik memiliki kemampuan untuk menyampaikan emosi, cerita, dan juga sejarah suatu komunitas. Di Indonesia, musik tradisional memang merupakan bagian penting dari kehidupan sosial dan juga budaya yang mencerminkan yaitu karakter dan juga kekayaan seni setiap daerah. Musik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga yaitu sebagai sarana untuk menjaga dan juga melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Beragam alat musik tradisional yang ada di Indonesia seperti halnya gamelan, kemudian angklung, sasando, dan juga rebab yang memang memiliki keunikan masing-masing dan memang menjadi simbol kekayaan budaya Indonesia yang tak ternilai. Lalu yang berikutnya merupakan juga budaya tak benda adalah yaitu seni tari, gerak yang menyampaikan cerita dan juga tradisi. Seni tari memang merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang kaya akan makna. Nah, tidak hanya sebatas gerakan tubuh, seni tari adalah yaitu memang bentuk ekspresi budaya yang menyatukan unsur seni, musik, dan juga tradisi lisan, di mana setiap tarian ini memang mencerminkan cerita, nilai, dan juga sejarah dari komunitas yang menciptakannya. Di Indonesia sendiri, pendengar, adanya seni tari memiliki keunikan yang sangat beragam, mencerminkan kekayaan budaya, yaitu dari Sabang hingga Merauke, di mana tari-tarian tradisional seperti tari pendet dari Bali, kemudian ada tari saman dari Aceh, hingga tari tortor yaitu dari Batak. Dan semuanya mengandung filosofi yang mendalam, yang menggambarkan kehidupan masyarakat, serta juga hubungan mereka dengan alam, juga dengan kepercayaan.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka.

Ya, pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah berita pemberitahuan ataupun pengumuman. Pengumuman dari SMP Nusantara Indah Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Isi berita, SMP Nusantara Indah Sintang telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun 2026. Kami dengan penuh rasa hormat mengundang putra putri Bapak Ibu untuk bergabung dan bertumbuh bersama kami dalam iman, karakter, dan juga ilmu pengetahuan. Fasilitas sekolah dilengkapi asrama, lapangan olahraga, perpustakaan, kemudian lab IPA, lab komputer, dan juga UKS. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi yaitu Ketua Panitia PPDB di 0896-9244-6973 atau di 0853-4884-9307. Dan pendengar, informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Ragam Budaya Nusantara. Tetap bersama kami di program Masa 1 RRI Sintang. Sesaat lagi, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu akan hadir menyapa ruang dengar Anda.

0: Pro 1.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
1: Duh, bingung deh. Mau kurban, tapi takut salah pilih. Ini kan buat sekeluarga. Pengennya sih yang terbaik. Di mana ya beli sapi yang benar-benar terpercaya?
2: Bang, kenapa pagi-pagi dah melamun gitu? Jangan bilang masih galau soal kurban.
1: Iya, nah. Abang takut salah. Takut sapinya gak sehat. Takut gak sesuai syariat. Kan ibadah.
2: Nah, kalau gitu jangan asal beli, Bang. Aku kemarin dapat info bagus banget loh, Bang.
1: Info apa tuh?
2: Abang tahu enggak? PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Nah, itu tuh punyanya Pak Wahyu atau Pak Ahmad Prayoga, Ketua Umum Puspawaja tuh.
1: Oh iya, beliau sih abang kenal. Tapi gimana ya kualitas sapinya?
2: Bagus, Bang. Kandangnya bersih, perawatannya terjamin. Terus kesehatannya juga aman, bebas PMK. Bahkan dipantau Dinas Peternakan Kabupaten Sintang sampai provinsi, Bang.
1: Wah, mantap juga. Tapi soal umur dan fisiknya?
2: Tenang aja, Bang. Umurnya di atas 2 tahun sesuai syariat. Fisiknya juga sempurna, gak cacat. Makanannya dijaga, vitaminnya juga rutin. Berat sapinya juga ada yang mulai dari 230 sampai 250 kg. Harganya sekitar 21 juta. Kalau di atas bobot 250 kilo, harganya 85.000 per kilonya, Bang.
1: Wah, lumayan jelas ya. Tapi ribet gak ngurusnya?
2: Nah, ini enaknya. Kita tinggal booking sekarang, nanti dirawat sampai hari H. Bahkan free pengantaran dalam area Kota Sintang.
1: Wah, itu sih enak banget. Jadi kita tinggal niat ibadah aja ya?
2: Iya bang, yang penting niat kita tulus, sisanya biar yang amanah yang urus.
1: Kalau gitu, kita ambil sekarang aja deh. Takut kehabisan.
2: Nah, itu dia. Sapi terbatas, bang. Jangan sampai niat baik kita malah tertunda. Ayo, ayo, ayo.
3: Kurban tenang, ibadah nyaman. Percayakan pilihan terbaik Anda di PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Hubungi Bapak Sukawi di 0852-8665-5907 atau datang langsung ke kandang yang beralamat di Jalan Pau Benua atau Penyangka, Sintang. Tempatnya strategis dan mudah ditemukan. Booking sekarang sebelum kehabisan.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Di layanan telepon kami 0565274747 dan di WA 0857500047740. Anda bisa request beberapa lagu yang bisa Anda request. Ini banyak banget lagu-lagu lawas dan juga lagu-lagu pop Indonesia 2000-an. Lagu-lagu lawas judulnya ada Biarkan Ku Pergi dari Poppy Mercury, Kisah Kasih di Sekolah Obi Mesak, kemudian Maafkan Daku, Panbos, Untuk Sebuah Nama Pance Pondang, Antara Hitam dan Putih Helen, kemudian ada Saat Indah Bersamamu Ungu, Rindu Yang Tak Pernah Jelas dari The Massive, Sepanjang Hidupku Pilot, Teman Hidupku dari Kana 5, Kasih Salju Band, Semua Tak Sama dari Astrid, dan Karena Wanita Ingin Dimengerti dari Miliknya Ada Band. Kita sapa dulu 0565274747. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Rito.
0: Selamat malam juga, Boman. Gimana cuaca di Penai, Boman?
1: Masih hujan sekarang.
0: Masih hujan. Ruang rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Gitu yeah. Ya. Kita ulangi lagi boleh. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Berbagi rindu.
0: Silakan,
1: memori
0: Boman.
1: Memori lewat lagu.
0: Nah, gitu dia.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, Boman mau dengar lagu yang mana nih?
1: Apa lagu tuh tadi? Masih lupa.
0: Oh, masih lupa. Oke. Ini ada Biarkan Ku Pergi, Poppy Mercury, Kisah Kasih di Sekolah Obi Mesak, Maafkan Daku, Panbes, kemudian Saat Indah Bersamamu Ungu, Rindu Tak Pernah Jelas dari The Massive, Sepanjang Hidupku Pilot, lalu Kasih Salju Band, ada Untuk Sebuah Nama Pance Pondang, Antara Hitam dan Putih Helen, yang mana nih?
1: Ada Antara dan Putih.
0: Oke, Antara Hitam dan Putih ya.
1: Boleh spesial kan?
0: Boleh.
1: Spesialnya buat Ayo Pada Semua Orang Sopa di Amerika.
0: Oke.
1: Yuk, selamat malam Bang Rito.
0: Selamat malam, Buman. Di Penai hujan mengguyur Penai dan sekitarnya. Sintang baru aja reda ya, tadi udah hujan. Dari Penai Kapuasulu, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar abang yang jauh di mata, dekat di hati?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sana gimana kabarnya? Abang hujan? Sehat. Saya sehat.

0: Cerita kedua. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sengau-sengau, Bu Ros.
1: Iya, Kapodiko.
0: Oke, sehat?
1: Alhamdulillah, Kapodiko.
0: Alhamdulillah. Dingin-dingin cocok dengar lagu yang mana nih, Bu Ros? Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Lupa aku ketemu mana, Pak Riko. Lagu yang ketiga tadi apa, Pak Riko, ya?
0: Gimana?
1: Yang ketiga tadi apa?
0: Oh, lagu yang ketiga. Ada Maafkan Daku, Pambels.
1: Itu jalan, Pak Riko.
0: Oke, siap.
1: Sehat, Pak Riko.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iyalah, sehat-sehatlah, Pak Riko, ya. Biar pun balang hujan, Pak Riko.
0: Gak masalah.
1: Iyalah, makasih, Pak Riko, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ros di Daerah Juanti. Dari Daerah Juanti, Sintang, kita sapa lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga, Pak Riko.
0: Ya, malam dengan siapa ini?
2: Ruang Rindu lah dulu.
0: Ntar dulu, orangnya dulu, baru Ruang Rindu.
2: Oh, dari Andre nih.
0: Oke, nah Andre, baru Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Di mana sekarang Andre?
2: Di Spauk nih, Bang.
0: Di Spauk. Hujan enggak di sana?
2: Reguler hujan terus nih, Bang.
0: Oh, sama lah.
2: Tadi
0: ya.
2: Malam hujan deras juga, tapi malam ini deras lagi.
0: Tapi enggak banjir ya?
2: Banjir sih enggak.
0: Alhamdulillah.
2: Airnya surut, Bang.
0: Oh, gitu.
2: Uh-huh.
0: Oke lah.
2: Apa kabar, Bareko?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Ya, alhamdulillah lah, syukurlah.
0: Syukurlah. Andre juga ya?
2: Sehat juga, sehat semuanya.
0: Oke, mau lagu yang mana nih, Andre?
2: Untuk sebuah nama aja, Bang.
0: Untuk sebuah nama. Oke, okay, ya. Siap.
2: Lagunya boleh spesial kan?
0: Boleh sekali.
2: Dengan orang Banjong Baung.
0: Siap.
2: Sekarang masih di Sintang dah mungkin.
0: Oh gitu ya. Mungkin sama mungkin. Mungkin. Masih halo. Ada. Halo, masih ada? Ya,
2: lagunya spesial untuk Mama PG-nya.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Siap.
2: Oke, terima kasih. Selamat malam. Bertugas.
0: Oke, selamat bertugas. Terima kasih. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu lagi kita terima ya di 0565274747 Pro 1 RRI Sintang. Luar biasa, penelpon-penelpon kita sapa lagi dulu 0565274747. Silakan Anda yang ingin bergabung. Kita jeda dulu. Oke, satu lagi ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan si Busri Samas.
0: Usu Basri.
3: Si Busri.
0: Oh, Busri, oke. Okay.
3: Ya, si Busri dari Sambas.
0: Si Busri di Sambas, gimana cuaca di Sambas?
3: Alhamdulillah, tadi siang hujan, tapi sekarang dah nak lagi, saya dah cerah dah.
0: Oke, okay, siap. Mau dengar lagu yang mana nih?
3: Lagunya denger sejalah.
0: Oke.
3: Okay. Nah, buat Bang Riko yang ingin bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subasri di Sambas, luar biasa penelpon kita pada jauh-jauh semua ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Kami sapa Anda kembali setelah beberapa lagu berikut ini dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari, meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda? Dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan.info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Baik, berikan kita lanjutkan kembali di 0565274747 program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Silakan. Di segmen ini kami juga buka Anda di WA ya. Nantikan Anda yang ingin bergabung di WA Pro 1 RRI Sintang. Selain di layanan telepon ya. Oke, kita buka kembali di layanan telepon 0565274747. Program Masatu RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat dan menikmati lagu-lagu hiburan. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Bu Bilin di Lempah. Cuaca di Lempah gimana, Bu Bilin?
1: Sekarang hujan, Bang.
0: Hujan?
1: Hujan.
0: Oke. Ruang Rindu?
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, mau lagu yang mana nih, Bu Bilin?
1: Apa lagunya, Bang?
0: Lagu yang ada, Kisah Kasih di Sekolah, Dunia yang Kudamba, Tak Ingin Sendiri, Tak Ingin Seperti Dia, kemudian Kata-Kata, lalu ada Saat Indah Bersamamu, Rindu Yang Tak Pernah Jelas, Sepanjang Hidupku, Teman Hidupku, Kasih dan Semua Tak Sama.
1: Rindu Tak Pernah Jelas.
0: Rindu Yang Tak Pernah Jelas. Oke.
1: Lagunya untuk
0: Bang
1: Adi. Aha. Masuk dia belum?
0: Siapa?
1: Bang Adi. Siapa?
0: Bang Adi belum kayaknya.
1: Ini baru monitor juga.
0: Iya. Terima kasih Bu Bilin yang ada di Lempah Tempunak. Dari Lempah Tempunak kita sapa lagi, silahkan di 0565274747. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang ingin bergabung silahkan ya. Masih cukup panjang kebersamaan kita hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan ini baru jelang pukul 22 ya, jadi masih cukup panjang kebersamaan kita di dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam-malam gini dingin ya, jadi cocok banget untuk tarik selimut sambil baring tertidur pulas. Dengarkan lagu-lagu hiburan yang kami persembahkan untuk Anda, telah di request tentunya oleh pendengar-pendengar Anda yang sudah bergabung melalui layanan telepon dan juga WA Pro 1 RRI Sintang. Hati-hati untuk Anda yang daerahnya masih diguyur hujan dengan intensitas deras ya. Perhatikan di sekeliling Anda, rumah-rumah yang rawan terjadinya banjir ya. Pastikan semua barang-barang berharga Anda aman ya. Baik, kita sapa. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga dengan siapa ini?
2: Mujai dari Suak Medang, Bang.
0: Mujai Suak Medang daerah mana ya?
2: Ke Tungau Hulu, Bang.
0: Oh, ke Tungau Hulu. Hujan enggak di sana?
2: Mau request lagu boleh enggak, Bang?
0: Boleh, Ruang Rindu.
2: Kalau ada Wali Ada Gajah Di Balik Batu, Bang.
0: Oke, nanti kita carikan ya.
2: Salam-salam buat semuanya. Teman-teman di Sintang.
0: Oke.
2: Buat Bang Riko juga. Semoga sehat bersama keluarganya.
0: Amin.
2: Oke, itu aja Bang Riko. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam juga buat warga Kutungau Hulu di Suak Medang. Ada Pak Mujai tadi ya, sudah bergabung bersama kita malam ini. Terima kasih Pak Mujai dan warga Kutungau Hulu, Kutungau Hilir, Kutungau Tengah dan sekitarnya ya. Baik, kita masih nantikan Anda yang ingin bergabung di layanan telepon dan juga WA Pro 1 RRI Sintang dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pertumbuhan pengguna telepon seluler dan internet saat ini belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadi mereka. Berikut ini 5 alasan utama pentingnya menjaga data pribadi. 1. Intimidasi online terkait gender. Data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan secara online. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya, termasuk kekerasan berbasis gender online atau KBGO. 2. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Menjauhi potensi penipuan. 4. Menghindari potensi pencemaran nama baik. 5. Hak kendali atas data pribadi. Di balik kebutuhan internet yang semakin meningkat, ada bahaya yang bisa saja mengutip masyarakat, yaitu resiko akan keamanan data pribadi. Agar terlindung dari beragam serangan cyber, berikut tips melindungi data pribadi. Pertama, ganti kata sandi beragam akun secara berkala. Pastikan juga password terdiri dari gabungan nomor, huruf kapital, dan lain sebagainya, agar tidak mudah ditebak. Kedua, jangan membuka tautan, link mencurigakan di dalam email, SMS, atau kanal lain. Sebab link tersebut bisa saja berupa tautan palsu, berupa phishing, dan sebagainya. Ketiga, gunakan perangkat lunak yang legal, sehingga selalu ada pembaharuan update untuk menambal celah keamanan yang mungkin saja muncul. Keempat, hindari penggunaan Wi-Fi di sembarang tempat, sebab tak jarang jaringan Wi-Fi di tempat umum tidak terjamin keamanannya. Dan terakhir, pastikan pengguna tidak menunjukkan data pribadi seperti email, password, dan lain sebagainya kepada orang lain. Dengan begitu, akun-akun pengguna akan tetap rahasia.

Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa. Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah, begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal. Alasannya, pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

0: Ronaldo down towards Lingard. Ronaldo!
1: Siapa yang tidak mengenal permainan sepak bola? Sepak bola merupakan salah satu jenis olahraga yang sangat populer dan digemari oleh banyak orang. Karena sepak bola merupakan olahraga yang bisa dimainkan siapa saja dan di mana saja. Permainan sepak bola adalah olahraga yang menggunakan bola besar, dimainkan oleh 11 orang. Dalam permainannya, pemain sepak bola tidak boleh memegang bola dengan tangan, kecuali kiper. Tujuan dari permainan sepak bola adalah untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Di balik tenarnya permainan sepak bola saat ini, ternyata permainan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sepak bola sudah ada sejak 3000 tahun lalu dan dimainkan di penjuru dunia dalam bentuk yang berbeda. Sepak bola pertama kali dimainkan di Cina, tepatnya pada zaman Chunqiu Sango, musim semi, musim gugur, negara berperang. Suchu sebutan untuk permainan sepak bola saat ini. Mulanya, suchu digunakan sebagai sarana untuk melatih prajurit. Lambat laun, permainan sepak bola tersebar di seluruh negeri Cina. Permainan ini tidak hanya dimainkan oleh keluarga kerajaan, namun juga oleh rakyat Cina. Jumlah pemain suchu adalah 6 orang. Bola yang digunakan terbuat dari kulit binatang berisikan rambut, serta dimasukkan dalam jaring berdiameter 40 cm dengan tinggi 10,5 meter. Awalnya jaring tersebut dipasang di tengah lapangan yang tertutup tembok. Lapangan sepak bola saat ini mirip dengan lapangan permainan voli saat ini. Aturan permainan suchu sangatlah sederhana. Bola tidak boleh dipegang dengan tangan serta pemenang ditentukan dari jumlah bola yang berhasil masuk dalam lubang jaring. Selain Cina, Yunani juga telah mengenal permainan sepak bola sejak tahun 800 sebelum Masehi yang dikenal dengan nama Episkiro serta Harpastum. Sama seperti suchu, permainan Episkiro dan Has

Indonesia sebuah negara luas dan besar, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Rakyat Indonesia hidup berdampingan dalam situasi rukun, damai, tenang, dan saling toleransi antar sesama anak bangsa. Indonesia memiliki 17.000 pulau, memiliki lebih dari 1.340 suku yang tersebar di seluruh tanah air di 34 provinsi di Indonesia. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang unik, penuh makna dan keberagaman, serta jumlah penduduk yang lebih dari 270 juta jiwa. Semuanya hidup damai, bahagia, dan penuh rasa toleransi yang tinggi antar suku, ras, agama, adat istiadat dan budaya, terpelihara dengan baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar ideologi negara Indonesia. Merah putih Indonesiaku, jayalah Indonesiaku tercinta.

0: Baik, pendengar, kita lanjut lagi di segmen ini 0565274447. Hujan masih deras ya, mengguyur Sintang dan sekitarnya. Bagaimana di daerah Anda? Ya, tentu tambah dingin dan tarik selimutnya makin mantap nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Mareko.
0: Malam, dengan siapa ini?
1: Mama Peggy.
0: Mama Peggy, hujan deras juga ya di sana ya?
1: Deras nih bang, nggak kedengaran nih suara bang
0: nih. Nggak apa-apa lah, ruang. Kabar baik, ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Mantap. Mau dengar lagu yang mana nih?
1: Apa-apa lagunya tadi bang?
0: Lagunya ada Tak Ingin Seperti Dia, Kata-Kata, kemudian Untukmu Segalanya, ada Sahabat Karibku, kemudian Saat Indah Bersamamu Sepanjang Hidupku, Teman Hidupku, Kasih Semua Tak Sama Karena Wanita Ingin Dimengerti.
1: Apa tadi? Yang terakhir.
0: Yang terakhir, Karena Wanita Ingin Dimengerti. Oke, siap.
1: Lagunya dititip dengan Bang Andre tadi.
0: Oke.
1: Untuk Bang Reko, selamat bertugas, semoga selalu ya Bang.
0: Amin. Siap, terima kasih Lama. Ya. Mama Peggy yang ada di Ketungau, hujan juga di sana deras ya, merata pokoknya. Oke, dari Ketungau kita lanjut lagi pendengar. Sambil tarik selimut, peluk guling, cocok ya istirahat malam. Yuk, di WA kami juga nantikan Anda yang ingin bergabung, boleh di 0565274447. Kita sapa dulu untuk Anda yang ingin bergabung di malam ini. Oke, okay, assalamualaikum bang, waalaikumsalam, selamat malam, malam juga. Pendengar lama, pendatang baru. Oke, okay, pokoknya lagunya apa nih? Jangan Kau Ragukan, spesialnya buat semuanya aja deh. Oke, okay. Mas Bro di Pandan. Oke, okay, Mas Bro di Pandan, terima kasih untuk Mas Bro. Kita lanjut untuk Anda yang ingin

bergabung di layanan telepon. Selamat malam untuk Anda seluruh pendengar dimanapun berada di malam hari ini ya. Dingin menyelimuti lingkungan kita, tidur terasa lebih nyaman dan hati-hati, guyuran hujan cukup deras dan durasi lama. Anda yang berada di dataran rendah, gampang banjir, terlebih yang dekat dengan bibir sungai, hati-hati untuk Anda semuanya, pastikan siap siaga, tidak terjadi hal-hal fatal yang bisa terjadi dan merugikan diri kita serta keluarga.

Buku, medium yang telah mendefinisikan pengetahuan, cerita dan pemikiran manusia selama ribuan tahun. Namun, asal-usulnya yang kaya dan beragam mencerminkan evolusi budaya dan teknologi manusia. Tahukah Anda, asal mula buku dapat ditelusuri dari zaman kuno, ketika manusia pertama kali mulai menyimpan pengetahuan mereka dalam bentuk tulisan. Di Mesopotamia, golongan papirus dan tablet tanah liat digunakan untuk menulis dan menyimpan informasi tentang sejarah, agama, dan budaya. Praktik ini juga ditemukan di peradaban kuno lainnya seperti Mesir kuno dan Tiongkok kuno. Salah satu tonggak penting dalam sejarah buku adalah penemuan teknik percetakan dan pembuatan kertas di Tiongkok abad ke-2. Sebelum Masehi. Teknik ini kemudian menyebar ke Eropa melalui perdagangan pada abad ke-15. Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak yang revolusioner yang dikenal sebagai mesin cetak Gutenberg. Ini membuka jalan bagi percetakan massal buku-buku yang telah terjangkau, mengubah cara pengetahuan disebarkan dan diakses oleh masyarakat. Dengan munculnya industri penerbitan modern di abad ke-19, buku-buku menjadi lebih terdiversifikasi dan lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Penemuan teknologi seperti mesin cetak offset dan penemuan kertas yang lebih murah dan lebih cepat menghasilkan peningkatan produksi buku secara besar-besaran. Pada era digital modern, buku telah mengalami transformasi revolusioner dengan munculnya teknologi e-book dan platform penerbitan online. E-book memungkinkan pembaca membaca ratusan buku dalam satu perangkat. Sementara platform menerbitkan online memberikan kesempatan bagi penulis independen menerbitkan karya mereka tanpa tergantung pada penerbit konvensional. Dengan terus berkembangnya teknologi, masa depan buku tampaknya tak terbatas. Dari gulungan papirus kuno hingga platform penerbitan online, buku terus menjadi sumber pengetahuan, inspirasi, dan hiburan bagi manusia di seluruh dunia.

pendengar, berikut kami hadirkan beberapa kota di Indonesia dengan biaya hidup termahal. Yang pertama, DKI Jakarta. DKI Jakarta berada di posisi teratas sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Jakarta sebesar Rp4.446.770 per bulan. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp16.897.727. Berikutnya, Surabaya. Ibu kota Jawa Timur ini menduduki posisi kedua sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Surabaya mencatat rata-rata pengeluaran penduduknya sebesar Rp4.240.902 per kapita. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.115.429. Berikutnya, Bekasi, salah satu kota penyangga DKI Jakarta, juga masuk dalam daftar kota termahal di Indonesia, yaitu Bekasi. Rata-rata pengeluaran per kapita Bekasi, yakni sebesar Rp4.119.168. Rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.888.582. Selanjutnya, Kota Depok. Kota yang bersebelahan langsung dengan DKI Jakarta ini juga dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia, di mana total rata-rata pengeluaran per kapita Depok sebesar Rp3.424.560. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangganya sebesar Rp13.355.784. Selanjutnya, Semarang. Semarang dikenal sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, Semarang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.257.315. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga penduduk sebesar Rp13.680.725. Selanjutnya adalah Tangerang. Salah satu kota Jabodetabek ini juga menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Tangerang memiliki rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp3.287.159. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangga sebesar Rp12.491.204. Dan selanjutnya, Makassar. Di luar Jawa, Makassar turut menjadi kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia. Ibu kota Sulawesi Selatan ini mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.253.338. Sementara pengeluaran rumah tangganya di salah satu kota termahal di Indonesia ini rata-rata sebesar Rp14.640.002. Itulah pendengar beberapa kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia.

Banyak yang meyakini bahwa istilah polisi tidur ini berasal dari bahasa kiasan Britania Raya, yaitu sleeping policeman, yang memiliki arti polisi tidur. Di Amerika Serikat, polisi tidur pertama kali dibangun 7 Juni 1906 di New Jersey sebagai speed bump atau alat pembatas kecepatan. Bahan-bahan seperti batu ubin besar dan batu besar digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Kemudian pada tahun 1953, sebuah polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holly Compton untuk memperlambat lalu lintas di luar universitasnya. Profesor Holly membangun polisi tidur dengan bentuk yang mirip seperti polisi tidur yang kita gunakan saat ini. Langkah-langkah pengendalian lalu lintas menjadi semakin populer di seluruh dunia, dan polisi tidur banyak dibangun di negara asal istilahnya, Inggris, pada tahun 1983. Termasuk di Indonesia, dibangun di mana-mana dan diatur berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor 3 tahun 1994. Aturan tersebut mengatur alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan memiliki sudut kemiringan adalah 15% dan tinggi maksimum tidak lebih dari 120 mm.

Masjid Jami Keraton Sambas adalah masjid yang berada di Komplek Keraton Kesultanan Sambas, Kota Sambas, Kalimantan Barat. Masjid yang resminya bernama Masjid Sultan Muhammad Syafiuddin II ini tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat. Masjid Jami Keraton Sambas merupakan rumah sultan yang kemudian dijadikan musola. Dibangun oleh Sultan Umar Akomuddin yang memerintah negeri Sambas pada tahun 1702 hingga 1727 Masehi. Kemudian direnovasi oleh putranya Sultan Muhammad Syafiuddin dan dikembangkan menjadi Masjid Jami yang diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1885 Masehi. Semua bangunan terbuat dari kayu belian. Jumlah tiang tengah bagian dalam Masjid Jami berjumlah 8 batang yang bermakna pendirinya adalah Sultan ke-8 atau Sultan ke-14 garis Kesultanan Kerajaan Sambas.

Baik pendengar, tanpa terasa waktu kita terus berlalu dan mengantarkan kita di penghujung kebersamaan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Hujan semakin deras ya, mengguyur Sintang dan sekitarnya. Untuk Anda dimanapun berada yang sedang mendengarkan siaran kami hingga di sini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu kami hadir untuk Anda. Dan sesaat lagi pukul 23 kami akan hadirkan jazz musik temani istirahat malam Anda hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Ramford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Ramford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Ramford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Ramford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Ramford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
1: Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Esensi Buku, Pros 1 RRI Sintang. Penulis Sarah Wijayanto dengan judul Wingit. Wingit menceritakan kisah-kisah mistis atau horor yang dialami Sarah Wijayanto. Penulis Wingit sekaligus manusia yang memiliki kemampuan untuk melihat makhluk dari dunia lain. Buku ini cocok dibaca untuk pembaca yang menyukai genre horor dan kisah horor yang terjadi di Indonesia. Penelusuran sebuah komplek perumahan tua terbengkalai di daerah Jakarta Timur malam itu awalnya berjalan menyenangkan. Sebelum masuk ke area kompleks, saya bersama Wisnu, Fadi, dan Demian membuka vlog dengan gimmick seru untuk mencairkan suasana. Namun, saat tiba di sebuah lokasi rumah tingkat yang dikelilingi pepohonan dan semak, saya melihat semakin banyak makhluk tak kasat mata yang membuat saya terkejut. Tidak jauh dari situ, saya merasakan kehadiran sesosok hantu yang ingin berkomunikasi dengan saya. Hantu tersebut ternyata berwujud seorang anak kecil laki-laki. Fadi mengambil alih penelusuran saat makhluk tersebut berkomunikasi dengan saya. Selanjutnya, kami menyebut hantu anak kecil tersebut dengan nama Adik. Ia memiliki kebiasaan mengangkat kaki kanannya, lalu menggesekkan tulang kering kaki kanannya ke betis kaki kiri seperti merasakan gatal. Ternyata, Adik itu tidak sendirian. Ia bersama dengan seorang kuntilanak yang ia panggil Tante. Adik bahkan menunjukkan di mana lokasi Tante berada, tepatnya di sebuah pohon. Inilah penelusuran kisah Adik dan Tante Kun. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.

Biru tuh masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: makna sila dalam Pancasila.
1: Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama, tidak mempersalahkan cara beribadah, dan tidak membanding-bandingkan agama mana yang paling benar.
0: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai-nilai pengakuan yang adil bagi setiap individu dan martabatnya, serta perlakuan yang beradab bagi setiap makhluk di muka bumi.
1: Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan dan pengakuan terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama, Indonesia tetaplah satu kesatuan yang membentuk suatu harmoni kebudayaan yang menjadikan hal tersebut sebagai ciri khas tersendiri bagi Indonesia.
0: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kedaulatan musyawarah merupakan suatu yang sangat penting, dan nilai persamaan hak serta kewajiban bagi setiap masyarakat.
1: Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat, guna terbentuknya nilai Pancasilais dalam setiap individu masyarakat untuk mencapai Indonesia yang bersatu.
0: Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz.
2: Merakai 99,8 MHz.
3: Semitau 99 MHz.
4: Putu Sibau 101 MHz.
5: Badau 95,9 MHz.
6: Dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali di Sintang Pagi ini penyiar Anda, saya Herlinda, menemani nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, banyak ragam acara yang akan kami hadirkan. Di antaranya sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda. Jangan lewatkan Warta Berita Daerah pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan kami hadirkan pula Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi kami hadirkan hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda bagi Anda yang baru saja memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan meskipun cuaca di luaran sana sedang turun hujan rintik-rintik begitu ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Baik pendengar, nanti sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda.

Ama mengatakan, tidak ada hari lain yang di dalamnya berkumpul ibadah sebesar 10 hari Dzulhijjah, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Mengapa? Karena di dalamnya terdapat atau ada ibadah sholat, ada ibadah puasa, ibadah sedekah, berzikir, ibadah haji, ibadah kurban, takbir, tahmid, dan tahlil. Semua ibadah besar itu berkumpul di waktu ini. Karena itu Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, keistimewaan 10 hari Dzulhijjah adalah berkumpulnya berbagai ibadah utama yang tidak terkumpul di hari lain. Ibadah utama seperti sholat, puasa, sedekah, haji, kurban, takbir, tahmid, dan tahlil, semua ada di dalam 10 hari di bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kemudian amalan apa atau amalan utama di 10 hari bulan Dzulhijjah itu, yaitu memperbanyak zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa aksiru fihinna minat tahlili wa takabiri wa tahmid, maka perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid pada hari-hari itu. Hadis riwayat Ahmad. Zikir yang dianjurkan seperti bertakbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Dan juga boleh Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itulah dikir-dikir yang dianjurkan diperbanyak di 10 hari bulan Dzulhijjah atau di tanggal 10 Dzulhijjah. Pendengar sekalian, kadang hidup ini terasa sempit bukan karena kurangnya harta, tapi karena kita kadang kurang berzikir, kurang berpikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang jauh dari Allah mudah gelisah, mudah resah. Untuk itu, dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bertawakal atau berharap, menggantungkan semua harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal yang kedua yaitu perbanyaklah puasa sunnah di bulan Dzulhijjah, terutama di hari Arafah. Rasulullah SAW sangat menganjurkan puasa pada hari-hari ini, terutama dari puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, siyamu yaumil arafata ahtasibu alallahi ayyukafira sanatallati qablahu wassanatallati ba'dah. Puasa Arafah akan berharap, aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Saudara pendengar RRI yang dimuliakan Allah, bayangkan puasa satu hari Allah menghapus dosa 2 tahun. Ini keajaiban. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah, para pendengar radio RRI yang dirahmati Allah. Kemudian amal yang dianjurkan yaitu perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Di bulan Dzulhijjah adalah waktu memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Walaupun hanya mungkin 1 halaman atau 1 juz atau 1 ayat, tapi dengan tadabur. Karena Al-Quran adalah cahaya kehidupan. Allah berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Quran Al-Isra ayat 9. Kemudian amal

0: yang di 10 Zulhijjah. Perbanyaklah bersedekah. Sedekah di hari mulia akan dilipat gandakan pahalanya. Mungkin kita tidak mampu berhaji, tetapi kita masih bisa membantu fakir miskin, memberi makan, membantu keluarga, menyantuni anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, "Manafaqasat shaddaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Dan selanjutnya amalan yang dianjurkan di 10 awal Zulhijjah adalah berkurban. Kurban adalah simbol ketakwaan dan pengorbanan. Allah berfirman, "La yanallaha lahumuha wala dima'uha wala kiyataluhu taqwa minkum." Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan kalianlah yang sampai kepadanya. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Para pendengar Radio RRI Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, bulan Zulhijjah tidak bisa dipisahkan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diperintahkan Allah menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Allah berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya. Quran Surat As-Saffat ayat 103. Ini bukan sekedar kisah penyembelihan. Ini adalah kisah cintanya kepada Allah, kepatuhannya kepada Allah, keikhlasannya kepada Allah, dan pengorbanan yang tidak kecil kepada Allah. Kadang kita ingin dekat dengan Allah, tetapi masih sulit untuk meninggalkan ego kita. Kita ingin dekat dengan Allah, tapi kita masih menggendong atau membawa kesombongan kita. Kita ingin dekat dengan Allah, tapi kita masih suka bermaksiat. Kita masih suka dendam, dan kadang kita masih cinta dunia. Padahal hakikat kurban adalah menyembelih hawa nafsu kita. Jangan sampai melewatkan kesempatan emas di bulan Zulhijjah, khususnya di awal bulan Zulhijjah ini. Pendengar RRI Sintang yang dimuliakan Allah, banyak orang menyesal ketika waktu berlalu, namun waktu tidak pernah kembali. Bisa jadi tahun lalu masih ada keluarga kita yang bersama, hari ini sudah dipanggil Allah. Maka selama masih hidup, perbanyaklah ibadah, minta ampun, bahagiakan orang tua kita, perbaiki sholat kita, jaga lisan kita, dan dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agtani khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Hadis riwayat Al-Hakim. Di antaranya yaitu mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, lapangmu sebelum sempitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Sebagai penutup, dan mudah-mudahan muhasabah ini dapat mengingatkan kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Dalam 10 hari pertama ini, segala bentuk amal soleh sangat dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa tidak ada hari-hari lain di mana amal baik lebih dicintai oleh Allah selain 10 hari tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dari Nabi SAW beliau bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai melebihi hari-hari ini, yakni 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, meskipun itu jihad di jalan Allah? Rasulullah menjawab, meskipun itu jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang pergi berjihad dengan raga dan hartanya, namun ia tidak kunjung kembali kepada keluarganya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan, amal pada 10 hari ini lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada hari lain dalam setahun. Maka amal di dalamnya meskipun dianggap kurang utama lebih baik daripada amal pada hari lain yang dianggap utama. Menurut Ibnu Rajab, 10 hari pertama Zulhijjah seringkali dianggap lebih baik daripada hari-hari lain, termasuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Meskipun ada keistimewaan pada 10 hari terakhir Ramadan dengan adanya Lailatul Qadar, namun secara keseluruhan 10 hari pertama Zulhijjah tak kalah utamanya. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah, dikenal dengan sebagai hari Arafah, hari yang sangat utama di dalam Islam. Bagi jamaah haji, hari ini menjadi momen penting saat melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Sementara bagi muslim yang tidak berhaji, disunahkan untuk menjalankan puasa Arafah. Yang keutamaannya adalah pengampunan dosa selama setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Arafah memiliki keutamaan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya dari Qatadah bin Nu'man berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang menjalankan puasa sunnah di hari Arafah, maka akan diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Doa-doa yang dipanjatkan pada hari Arafah diyakini memiliki peluang besar untuk dikabulkan, sehingga menjadikannya momen yang sangat dinantikan oleh setiap muslim. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Adha dirayakan setiap 10 Zulhijjah. Di hari ini umat Islam menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketaatan dan keteladanan terhadap Nabi Ibrahim yang menunjukkan kesetiaan luar biasa kepada perintah Allah meski harus mengorbankan anak tercintanya, yaitu Nabi Ismail. Idul Adha atau Hari Raya Kurban mengajarkan makna mendalam tentang keikhlasan dalam berbagai dan kepedulian, berbagi dan kepedulian terhadap sesama. Ibadah kurban bukan sekedar prosesi penyembelihan, melainkan wujud nyata ketundukan kepada perintah Allah, simbol ketakwaan serta bentuk solidaritas yang mempererat ukhuwah Islamiah. dalam hewan yang dikurbankan tersimpan nilai-nilai pengorbanan dan keimanan yang tulus. Kemudian, 3 hari setelah Idul Adha disebut hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pada hari-hari ini, umat Islam dianjurkan untuk bersyukur, menikmati nikmat Allah dengan makan dan minum, serta tidak diperkenankan berpuasa. Selain itu, di hari Tasyrik umat Islam dilarang berpuasa sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Bisr ibn Suhaim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotaba ayyamat Tasyrik fa qala la yadkhulul jannah ila nafsun muslimatun wa inna hadhil ayami ayamu aqlin wa syurb, yang artinya Bisr bin Suhaim berkata bahwa pada hari-hari Tasyrik Rasulullah pernah berkhutbah. Beliau mengatakan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang bersih, dan ini adalah hari-hari makan dan minum. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagai rukun Islam yang 5, hanya bisa dilakukan pada bulan Zulhijjah, yaitu ibadah haji yang hanya bisa dilakukan di bulan Zulhijjah. Jutaan muslim berkumpul di tanah haram untuk melaksanakan ibadah haji ini. Bukan sekedar ritual fisik, haji juga proses penyucian jiwa yang mengingatkan pada perjuangan serta pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ibadah haji adalah potret indah dari persatuan umat Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tanah suci. Seluruh muslim dari berbagai penjuru dunia melebur dalam kesederhanaan, mengenakan ihram yang sama tanpa sekat ras, warna kulit atau status dunia. Momentum suci ini menanamkan makna kesederhanaan, ketundukan dan ketulusan. Zulhijjah, bulan Zulhijjah adalah bulan terakhir dalam tahun Hijriah. Momen ini menjadi waktu yang tepat untuk merenung dan mengevaluasi diri. Di bulan terakhir ini, umat Islam dianjurkan untuk menyusun langkah-langkah yang lebih baik dalam mengisi hari-hari di tahun berikutnya. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan dapat menambah wawasan kita dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri, mari kita tutup doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balighna asyradil hijati wa inna fiha ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, sampaikanlah kami pada 10 hari Zulhijjah, dan bantulah kami untuk berzikir, dan bantulah kami untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Allahumma gfir lana dunubana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, rahmatilah kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf ada segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai
2: 99,8 MHz.
3: Semitau 99 MHz.
4: Putus Sibau 101 MHz.
5: Badau 95,9 MHz.
6: Dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Jenisnya di mesin di lengan berat pada saat penimbangan seberat 873 kilo.
3: Artinya petani itu sudah rata-rata sudah berumur ya Pak ya?

0: Dari kawasan Jalan Yeseo Fang Urai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Sabtu 23 Mei 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Pemerintah Kabupaten Sintang mendorong petani muda dapat mengembangkan hasil pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang, mengingat petani muda ini menentukan masa depan pembangunan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang. Berita selengkapnya dibacakan Herlinda. Pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Penyerahan dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang pada Jumat 22 Mei 2026. Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Arif Setiabudi, mengatakan sapi bantuan Presiden tersebut berjenis limusin dengan berat 873 kg. Sapi kurban ini akan didistribusikan ke Masjid Al-Mubarokah di Desa Banding Panjang, Kecamatan Kelam Permai. Arif menjelaskan, sebelum diserahkan, sapi kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak untuk dikonsumsi masyarakat.
2: Tahun ini kita mendapatkan kuota 1 ekor sapi, jenisnya limusin dengan berat pada saat penimbangan seberat 873 kilo. Menyatakan bahwa sapi ini layak untuk didistribusikan Masjid Al-Mubarokah selaku penerima untuk hewan kurban pada tahun 2026 ini.
1: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala yang menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada pengurus Masjid Al-Mubarokah menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Sintang. Menurut Bupati, penetapan Masjid Al-Mubarokah sebagai penerima bantuan telah melalui kriteria yang ditentukan. Ia juga berharap proses penyembelihan hingga pembagian hewan kurban dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai syariat Islam.
3: Saya atas nama masyarakat Sintang tentu mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden. Ya, saya berharap mereka melakukan dari penyembelihan sampai pembagian sesuai dengan syariatnya. Itu yang saya harapkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan juga memastikan akan mengawal seluruh proses di lapangan, mulai dari penyembelihan hingga distribusi daging kurban kepada masyarakat agar berjalan lancar dan tepat sasaran. Dina Triana melaporkan.
0: 21 calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang Formasi tahun 2024 resmi mengikuti pelantikan dan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil PNS Kamis 21 Mei 2026. Pelantikan dilaksanakan secara daring dan terhubung secara nasional melalui Zoom oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Pelantikan serentak tersebut turut diikuti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis bersama jajaran Kemenak se-Indonesia. Momentum ini menjadi bagian penting dalam penguatan sumber daya aparatur sipil negara atau ASN Kementerian Agama yang profesional, adaptif, dan berintegrasi dalam arahannya Menteri Agama Republik Indonesia. Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga integritas dan nilai istiqomah dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Pemerintah Kabupaten Sintang mendorong petani muda dapat mengembangkan hasil pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang, mengingat petani muda ini menentukan masa depan pengembangan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Dinas Tanaman dan Hortikultura Kabupaten Sintang mendorong para petani milenial atau petani muda untuk dapat mengembangkan hasil pertanian dan perkebunan secara optimal di Kabupaten Sintang. Menurut Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Sintang, Yuaner SPMP, mengatakan, petani milenial atau petani muda di Sintang sudah ada yang berminat melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan. Namun jumlahnya masih sangat terbatas. Petani muda merupakan penentu petani masa depan. Keberhasilan dalam mencapai pertanian dan perkebunan berkelanjutan sangat ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya sumber daya manusia yang berkualitas. Beberapa negara termasuk Indonesia ada permasalahan yang cukup serius di bidang pertanian, mengingat jumlah tenaga kerja usia muda mengalami penurunan. Untuk mengatasi kendala itu, berbagai macam program telah dilakukan pemerintah untuk menumbuh kembangkan minat agar mau terlibat dalam sektor pertanian dan perkebunan.
5: Karena untuk di Kabupaten Sintang, usia petani itu rata-rata di atas 45 tahun. Artinya petani itu sudah rata-rata sudah berumur ya Pak ya. Baik. Jadi karena ada kegiatan ini, kita mengoptimalkan atau melibatkan juga petani muda atau milenial di dalam Brigade Pangan.
4: Pihaknya berupaya melakukan edukasi pada masyarakat agar petani muda bisa membentuk kelompok tani. Hal ini guna pengembangan potensi petani milenial, langkah penting untuk produktivitas pertanian dan juga memperkuat ekonomi pedesaan. Demikian, Adi Rami melaporkan.
0: Korem 121 Alam Bana Wanawai menerima kunjungan tim pengawasan dan pemeriksaan Wasrik Inspektorat Daerah Militer ITDAM 12 Tanjung Pura periode 1 tahun anggaran 2026 di Makorem 121 Alam Bana Wanawai Sintang. Kedatangan tim Wasrik Itdam 12 Tanjung Pura yang dipimpin oleh Kolonel Arm Herman Sudarmanto selaku ketua tim disambut oleh Kasiren Kolonel Infantri Ari Sutanto mewakili Danrem 121 Alam Bana Wanawai, Brigjen TNI Purnomo Sidi didampingi para kepala seksi KASI dan staf jajaran Korem. Kasirem Korem 121 Alam Bana Wanawai Kolonel Infantri Ari Sutanto menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan dan pemeriksaan merupakan sarana evaluasi sekaligus pembinaan guna memastikan pelaksanaan program kerja dan anggaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kolonel Infantri Ari Sutanto menegaskan bahwa Wasrik memiliki peran strategis sebagai fungsi pengawasan sekaligus mitra konsultasi dalam meningkatkan kualitas kinerja satuan khususnya pada aspek perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban kegiatan. Pemeriksaan difokuskan pada produk perencanaan, laporan program kerja, administrasi, perbendaharaan bidang logistik, serta efektivitas penggunaan anggaran tahun 2026. Melalui kegiatan pengawasan ini diharapkan Korem 121 Alam Bana Wanawai dapat terus meningkatkan kualitas kinerja satuan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan, efektif dan akuntabel.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuasulu melakukan kunjungan pembinaan dan pengawasan ASN ke Puskesmas Putu Sibau Selatan pada Kamis kemarin. Kunjungan tersebut dipimpin Sudarso bersama jajaran pejabat dan staf Dinkes PP dan KB serta disambut Kepala Puskesmas Putu Sibau Selatan Irma Mulyani beserta pegawai setempat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan disiplin kerja, pelayanan kesehatan dan penguatan tata kelola organisasi di lingkungan Puskesmas. Dalam arahannya, Sudarso menekankan pentingnya kedisiplinan, kekompakan, dan profesionalisme pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, seluruh ASN dan non-ASN diminta rutin melaksanakan aksi bersih lingkungan setiap Selasa dan Jumat. Memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas sesuai perjanjian kinerja, serta aktif menyampaikan laporan program secara tepat waktu, baik mingguan, bulanan, maupun triwulan. Piala Dunia jadi perbincangan hangat masyarakat, termasuk para penggemar futsal dan sepak bola di Sintang yang sudah memiliki tim jagoan masing-masing. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
7: Demam Piala Dunia 2026 semakin terasa di kalangan pecinta sepak bola di Kabupaten Sintang. Turnamen sepak bola terbesar di dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu menjadi perbincangan hangat masyarakat, termasuk para penggemar futsal dan sepak bola lokal yang sudah memiliki tim jagoan masing-masing. Salah satu pecinta sepak bola yang antusias menyambut Piala Dunia 2026 adalah Dian Mazendra atau yang akrab disapa Coach Zendra. Pelatih futsal tersebut mengaku tetap menjagokan Argentina untuk kembali berbicara banyak di ajang 4 tahunan tersebut. Kecintaannya terhadap Argentina bahkan sudah muncul jauh sebelum era Lionel Messi. Menurut Coach Zendra, pilihannya mendukung Argentina berawal dari kebiasaan sang ayah yang sejak dulu mengidolakan Brazil. Karena ingin berbeda dengan ayahnya, ia justru memilih rival abadi Brazil sebagai tim favoritnya. Sejak saat itu, dukungannya terhadap Argentina terus bertahan hingga sekarang. Terlebih setelah keberhasilan La Albiceleste menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar.
8: Kalau saya tetap masih Argentina.
7: Sementara itu, pecinta sepak bola lainnya, Riomi, mengaku cukup kecewa karena Italia yang menjadi tim idolanya gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kondisi tersebut membuatnya mengalihkan dukungan kepada Inggris untuk edisi kali ini.
9: Kalau untuk Piala Dunia yang kali ini, sebenarnya tim yang saya dukung tuh nggak lolos sih. Kalau nggak salah, event terbesar ketiga kayaknya.
7: Riomi menilai, Inggris memiliki skuad muda yang cukup menjanjikan dan berpeluang besar melangkah jauh di turnamen nanti. Ia berharap tim berjuluk The Three Lions itu mampu memutus puasa gelar dunia yang sudah berlangsung sejak 1966. Piala Dunia 2026 sendiri akan menjadi edisi bersejarah karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara peserta. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan total 16 kota tuan rumah di 3 negara. Selain itu, format baru juga membuat jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Sebagai juara bertahan, Argentina diprediksi kembali menjadi salah satu kandidat kuat peraih trofi. Di sisi lain, negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, Portugal, hingga Brazil juga dipastikan bakal menghadirkan persaingan sengit demi menjadi yang terbaik di dunia. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Sekda Sintang Kartius mengingatkan para kontraktor proyek pemerintah agar tidak membeli material ilegal dari perusahaan tanpa izin resmi, karena berisiko menghadapi konsekuensi hukum dan temuan BPK. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfan Nur.
10: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, kembali mengingatkan para kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah untuk tidak menggunakan material dari sumber yang ilegal atau tidak berizin. Hal ini disampaikan Kartius saat membuka kegiatan bimbingan teknis bagi pengusaha berbasis risiko. Kartius menegaskan, kontraktor yang kedapatan membeli material seperti pasir dan batu dari perusahaan tanpa izin resmi akan menghadapi konsekuensi hukum. Ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Berikut penegasan dari Sekda Sintang, Kartius.
11: Bapak Ibu, kontraktor kita itu serba salah. Kepengen dia beli yang murah ya tanpa izin, kepengen sudah, tapi dia tidak boleh. Dalam proyeknya dia tidak boleh pengadaan barangnya, beli pasir tadi yang tidak ada izin, tidak boleh. Haram hukumnya, temuan BPK, hancur proyeknya nanti.
10: Menurut Kartius, penting bagi seluruh pengusaha pasir dan batu untuk segera mengurus izin usahanya agar material yang mereka jual bisa digunakan dengan aman oleh kontraktor proyek pemerintah, baik untuk pembangunan gedung maupun jalan. Penggunaan material dari tempat ilegal selain menyalahi aturan juga tidak sah dalam pelaksanaan proyek pemerintah dan bisa berujung pada pembatalan proyek serta pengembalian dana oleh kontraktor. Berikut keterangan lebih lanjut dari Kartius.
11: Makanya penting teman-teman pengusaha pasir batu ini punya izin supaya bisa lagu dan aman untuk kontraktor kita, untuk proyek-proyek kita. Baik itu bangunan maupun jalannya jadi aman semua. Makanya mereka harus beli dari tempat yang ilegal. Tidak boleh beli sembarangan. Beli sembarangan tentu harganya lebih murah, tetapi tidak sah di dalam proyek pemerintah. Tidak boleh. Jadi temuan itu nantinya. Ya, bisa proyek itu nyatakan batal, suruh kembalikan semua dananya, kontraktornya ya.
10: Kartius juga menghimbau kepada pengusaha kecil untuk segera mengurus perizinan mereka. Pemerintah daerah melalui dinas terkait berkomitmen untuk membantu dan mempermudah proses perizinan agar para pengusaha lokal agar berjalan dengan tenang dan aman dari sisi hukum. Demikian laporan dari Sintang. Muhammad Arfan Nur melaporkan.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Sabtu 23 Mei 2026.

datang. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriprosatusintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Herlinda. Selamat pagi dan tetap semangat.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiaran Anda dari RRI Pontianak. Dan seperti biasa, berbagai kabar dari Kalimantan Barat kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya saya juga tidak sendirian, beberapa rekan saya di pagi ini menemani saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita sapa rekan saya satu demi satu di pagi ini. Saya sapa di Sambas terlebih dahulu, ada Echa di pagi ini. Selamat pagi Echa.
2: Halo, selamat pagi Budi dan semua.
1: Baik, terima kasih Echa. Dan selanjutnya saya sapa juga rekan saya di Sanggau, ada Cika di pagi ini. Selamat pagi Cika.
3: Halo, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar.
1: Baik, terima kasih Cika. Dan selanjutnya saya sapa juga rekan saya dari RRI Entikong di pagi ini, ada Jeki. Selamat pagi Jeki.
4: Ya, selamat pagi Budi dan rekan-rekan semuanya, salam sehat.
1: Baik, terima kasih Jeki. Dan juga ada rekan saya Herlinda di Sintang di pagi ini. Selamat pagi Linda.
5: Selamat pagi rekan Budi dan teman-teman penyiar yang berdinas di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Herlinda dari Sintang. Dan mengawali kebersamaan kita di kabar dari Kalbar, kita dengarkan informasi dari Sambas di mana usut kasus keracunan. Dinas Kesehatan Sambas amankan sampel makanan bergizi gratis. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Echa. Silakan Echa.
2: Baik, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas bersama Lokapom yang memperketat pemantauan medis terhadap 15 siswa sekolah dasar di Kecamatan Selakau yang sempat dilarikan ke puskesmas. Dari belasan pelajar dari SDN 6 Sungai Rosa dan SDN 8 Sungai Daun ini diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi paket makan bergizi gratis MBG pada Kamis 21 Mei 2026. Dan petugas kesehatan bergerak cepat melakukan penyelidikan epidemiologi serta mengamankan sampel makanan guna melacak penyebab pasti gangguan pencernaan massal tersebut. Dan kita kutip dari berbagai sumber, salah satunya juga melansir dari tribunpontianak.co.id, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Dr. Ganjar Eko Prabowo yang mengkonfirmasi bahwa para siswa sempat mengeluhkan sakit perut, kemudian mual, muntah, lemas, hingga pusing sekitar 2 jam pasca menyantap hidangan. Nah, dari paket makanan yang bersumber dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sungai Daun ini berisi menu nasi putih, ayam goreng tepung, tempe kecap, tumis sayur, dan buah pisang. Dan seluruh korban ini langsung mendapatkan penanganan intensif sesuai standar prosedur medis di Puskesmas Lakau. Dan kondisi klinis seluruh siswa dilaporkan telah membaik dan mereka telah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing sejak Kamis sore. Kendati begitu, tim surveillance Dinas Kesehatan, pihak sekolah, kepolisian sektor setempat, dan Lokapom Sambas tetap melakukan pengawasan berkala guna mengantisipasi adanya gejala lanjutan. Pengamanan sampel sisa makanan tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tapi juga menyasar langsung ke dapur pengolahan milik SPPG Selakau Sungai Nyiri untuk diuji di laboratorium. Dan kasus ini menjadi atensi serius pemerintah daerah untuk mengevaluasi penerapan standar higienitas dan sanitasi pada program pemenuhan gizi anak sekolah di wilayah perbatasan. Dari Dinas Kesehatan juga menghimbau dari seluruh penyedia jasa boga program penunjang gizi untuk lebih selektif dalam pemilihan bahan baku dan juga ketat menjaga rantai distribusi makanan. Dan evaluasi menyeluruh diharapkan bisa mencegah terulangnya kejadian serupa serta menjamin keamanan pangan bagi para generasi muda terutama di wilayah Kabupaten Sambas. Budi.
1: Baik, terima kasih Echa. Informasi pertama yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas. Dan kita bergeser ke Kota Pontianak di mana Lembaga Siberdaya Galang Sinergi secara resmi meluncurkan program Glimoling atau Gerakan Literasi dan Internet dengan Mobil Keliling di SDN 29 Pontianak Kota. Armada mobil keliling yang dilengkapi dengan fasilitas laptop, internet gratis hingga buku bacaan ini nantinya akan menyasar sekolah di 5 kota dan kabupaten yakni Kota Pontianak, Kuburaya, Mempawah, Singkawang, dan Bengkayang. Ketua Siberdaya Galang Sinergi Hatta Budi Kurniawan menjelaskan bahwa program ini fokus menyebarluaskan internet positif dan literasi yang disesuaikan dengan berdasarkan jenjang pendidikan sekolah. Langkah strategis ini mendapatkan dukungan penuh dari PLN UID Kalbar melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain berkomitmen menjaga keandalan listrik di bumi khatulistiwa, PLN juga menegaskan pentingnya andil korporasi dalam mendukung program sosial dan lingkungan pemerintah. Dan pihak PLN berharap fasilitas internet gratis dan ramah anak ini bisa melahirkan generasi emas yang bijak berteknologi. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, dan kita bergeser ke Sanggau, di mana kita dengarkan informasi pemeriksaan hewan kurban di Sanggau capai ratusan ekor. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
3: Ya, baik Budi dan pendengar, di mana Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Ambius Anton, juga menyampaikan pihaknya terus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha. Pemeriksaan sementara difokuskan pada ternak sapi di Kecamatan Kapuas. Ia juga menjelaskan setelah dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 3 hari belum ditemukan adanya penyakit pada hewan ternak. Ia menyebut sekitar 120 ekor sapi telah dilakukan pemeriksaan untuk memastikan hewan kurban aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Lebih lanjut dikatakan, selain pemeriksaan fisik, petugas juga memantau kemungkinan adanya penyakit hewan menular, dan langkah tersebut juga dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia juga menghimbau para peternak dan juga pedagang tetap menjaga kesehatan serta kebersihan hewan ternak, di mana Ambisius juga menambahkan pengawasan kesehatan hewan kurban juga akan terus dilakukan hingga mendekati hari pelaksanaan kurban. Demikian informasi dari Sanggau, Budi.
1: Baik, terima kasih Cika, informasi pertama yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Antikong. Ketua DPRD Sanggau soroti nasib guru honorer, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
4: Ya, benar Budi dan pendengar, di mana Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki ini menyampaikan keberadaan guru honorer dinilai masih menjadi persoalan serius di daerah, termasuk di Kabupaten Sanggau. Dan ia juga menambahkan kebijakan terkait pembatasan tenaga honorer disebut menimbulkan keresahan di kalangan guru. Dan menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan solusi yang jelas terhadap nasib para guru honorer. Penyelesaian status tenaga honorer dinilai harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ia juga menyoroti kebijakan pengangkatan PPPK yang dinilai masih membebani pemerintah daerah. Kondisi tersebut dianggap menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dan kemampuan anggaran terbatas. Pemerintah pusat diminta mempertimbangkan kondisi daerah sebelum menerapkan kebijakan terkait tenaga honorer. Ia berharap kebijakan pendidikan dapat memberikan kepastian sekaligus perlindungan bagi guru honorer di daerah. Demikian informasi kedua pertama dari Antiko, Budi.
1: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sintang, di mana sejumlah warga di Kabupaten Sintang mengeluhkan tren kenaikan harga bahan bangunan dan komoditas pangan utama yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Herlinda. Silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana warga Kabupaten Sintang ini mengeluhkan kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Nah, kenaikan tersebut dirasakan mulai dari bahan makanan pokok hingga material bangunan yang dinilai semakin memberatkan kondisi ekonomi masyarakat. Di sejumlah pasar tradisional Junjung Bui dan pasar induk Masuka di Sintang, harga beberapa komoditas pangan seperti beras, cabai, gula pasir, minyak goreng, hingga daging mengalami kenaikan. Nah, selain itu, material bangunan seperti semen, pipa, kabel listrik, cat, dan bahan berbahan plastik lainnya juga ikut mengalami lonjakan harga. Salah seorang pengusaha di Sintang, Pujiono, menyatakan kenaikan harga barang bangunan cukup dirasakan memberatkan. Bahan bangunan seperti semen naik rata-rata Rp50.000 per sak, besi juga begitu naik rata-rata Rp10.000 per batang. Kondisi ini memberatkan kami sebagai pengusaha, sehingga kami harus melakukan rekalkulasi dalam berbisnis. Nah, hal yang sama dikatakan Mohtar, pengusaha konstruksi Sintang. Menurutnya beberapa pekerjaan cukup terkendala oleh kenaikan bahan material yang signifikan. Menurutnya pemerintah perlu melakukan penyesuaian harga barang agar tidak merugikan kontraktor. Kenaikan sangat terasa sekali seperti material besi, semen, pasir, dan kayu. Beberapa perjanjian kontrak memang harus dilakukan perubahan. Nah, salah seorang warga Sintang, Rina, mengaku kenaikan harga kebutuhan pokok sangat dirasakan oleh masyarakat kecil, terutama ibu rumah tangga. Menurutnya, pengeluaran rumah tangga terus meningkat sementara pendapatan tetap. Sekarang harga beras, cabai, minyak goreng semuanya naik. Belanja harian jadi lebih berat dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Hampir semua bahan makanan naik luar biasa, tapi kami harus tetap beli karena ini kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang mencatat pada Februari 2026 terjadi inflasi year on year sebesar 5,12% di Kabupaten Sintang. Sementara pada April 2026, inflasi masih terjadi akibat kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras, bahan bakar rumah tangga, gula, pasir, cabai rawit, dan daging sapi. Nah, secara nasional, pengusaha bahan bangunan juga menyebut kenaikan harga material dipicu oleh meningkatnya harga plastik, LPG, serta biaya distribusi. Bahkan beberapa bahan bangunan mengalami kenaikan antara 10 hingga 40%. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, Budi.
1: Baik, terima kasih Harinda informasi yang disampaikan pada pagi ini. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
6: Mungkin kita sering melihat kode angka pada buah impor di pasaran, tapi kita tidak tahu maksudnya. Ternyata kode angka tersebut memberikan kita informasi tentang buah tersebut. Jika pada label tertera 4 digit angka, artinya buah tersebut diproduksi dengan bantuan teknik agronomik, termasuk penggunaan pestisida dan pupuk. Tapi jangan panik, karena penggunaan pestisidanya sangat rendah dan tidak beracun. Jika kita melihat stiker dengan 5 digit diawali dengan angka 8, buah ini telah dimodifikasi genetika dalam proses pertumbuhannya. Buah tersebut termasuk dalam pangan GMO atau Genetically Modified Organism, yakni rekayasa genetika pada bahan pangan, organisme yang gen-gennya telah diubah dengan teknik rekayasa genetika. Nah, jika kode 5 digit diawali dengan angka 9, artinya buah ini tumbuh sesuai dengan USDA Organic Standard. Buah dan sayuran tersebut diproduksi dengan metode pertanian alami tanpa menggunakan zat kimia. Jadi, jika kamu menemukan buah impor tanpa label, harus berhati-hati. Bisa jadi labelnya dilepas karena alasan tertentu. Karena seharusnya buah impor harus memiliki label kode di atas. Perhatikan ya saat berbelanja, jangan sampai salah makan, maunya sehat, tapi malah berbahaya.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Seperti yang sudah saya janjikan, kita akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Sebelum melangkah ke rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, kita dengarkan informasi dari Kota Pontianak, di mana puluhan siswa kelas 6 SD Kristen Saron Anjungan Kabupaten Mempawa mengunjungi LPPR di Pontianak untuk mengenal dunia penyiaran radio secara langsung sekaligus menambah wawasan pembelajaran di luar sekolah. Kepala SD Kristen Saron Anjungan Kabupaten Mempawa, Pandu Winata, mengatakan kunjungan ke RRI Pontianak menjadi bagian dari program tahunan sekolah dalam memberikan pembelajaran di luar kelas kepada siswa. Dalam kunjungan ini, para siswa diajak mengenal lebih dekat proses siaran radio, mulai dari studio penyiaran hingga aktivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Pandu menjelaskan pihak sekolah sengaja memilih RRI Pontianak agar para siswa dapat melihat secara langsung bagaimana radio bekerja dan memahami tempat yang selama ini hanya mereka dengar melalui siaran mereka di rumah maupun di dalam kendaraan. Usai kunjungan, pihak sekolah akan melakukan evaluasi dan pembelajaran lanjutan di sekolah, dan Pandu berharap pengalaman ini dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih mengenal dunia penyiaran serta memahami pentingnya radio sebagai informasi media informasi yang masih relevan di tengah masyarakat. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kami bergeser ke Sambas, di mana Wakil Bupati Hero Aldi Gerakan Aparatur Desa Proteksi Pekerja Migran Sambas. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, Echa. Silakan, Echa.
1: Baik, dari pemerintah Kabupaten Sambas ya, yang secara masif memperluas jejaring perlindungan pekerja migran Indonesia PMI dengan mengintegrasikan sistem pengawasan hingga ke tingkat pemerintah desa. Nah, langkah strategis ini diambil guna menekan angka pengiriman tenaga kerja non-prosedural serta menjamin hak-hak hukum warga Sambas yang mengadu nasib di luar negeri. Sinergi ini menuntut aparatur desa ya untuk lebih selektif dalam melakukan verifikasi dokumen administratif serta aktif melakukan pemetaan terhadap warganya yang berangkat ke luar negeri. Dan Wakil Bupati Sambas Herwaldi menegaskan bahwa pemenuhan rasa aman dan perlindungan hukum bagi pekerja migran tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Keterlibatan aktif jajaran pemerintah desa dinilai menjadi kunci utama dalam mendeteksi dan mencegah praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sejak dari hulu. Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap warga yang bekerja di luar negeri berangkat secara legal, aman, dan terlindungi oleh regulasi resmi negara penempatan. Nah, selain memprioritaskan aspek hukum, kepastian keamanan kerja ini diproyeksikan memberikan dampak linier terhadap stabilitas ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan keluarga PMI di kampung halaman. Dan Pemkab Sambas menilai tingginya kontribusi rekrutmen dari para pekerja migran yang harus dibarengi dengan komitmen daerah mengawal keselamatan mereka. Nah, oleh karena itu penguatan edukasi prakeberangkatan ini juga terus digalakkan ya, agar calon tenaga kerja ini bisa memahami hak serta jalur pengaduan resmi jika lo nanti menghadapi masalah di luar negeri. Dan memasuki pertengahan tahun 2026, Pemkab Sambas juga terus mempererat koordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI untuk mempermudah akses layanan integrasi data. Dari pemerintah daerah juga mengajak seluruh elemen masyarakat, komunitas peduli PMI dan juga sektor swasta untuk secara bersama membangun ekosistem ketenaga kerjaan yang ramah dan juga aman. Nah, melalui perlindungan yang komprehensif ini, Kabupaten Sambas optimis bisa melahirkan pekerja migran yang berdaya saing tinggi sekaligus juga terlindungi secara hukum dari berbagai bentuk eksploitasi. Budi.
0: Baik, terima kasih Echa di pagi ini yang sudah menyampaikan informasi kedua dari Sambas. Dan kita kembali bergeser ke Entikong ya. Sekda Sanggau dorong penguatan sosialisasi posyandu hingga desa. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
2: Baik, informasi kedua dari Entikong terkait dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, ini menegaskan pentingnya meningkatkan peran posyandu dalam pelayanan kesehatan dasar masyarakat hingga tingkat desa di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, Posyandu memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat memantau kondisi kesehatan keluarga secara rutin dan berkelanjutan. Aswin juga menjelaskan rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan Posyandu menjadi tantangan yang harus segera diatasi bersama, dan ia menilai peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya layanan kesehatan dasar perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui pendekatan langsung di lingkungan masyarakat. Dan ia mengatakan penguatan kapasitas kader dan penggiat Posyandu menjadi langkah penting agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Menurutnya, kader Posyandu memiliki peran besar sebagai penghubung antara program pemerintah dengan kebutuhan kesehatan masyarakat di tingkat desa. Dan Aswin berharap seluruh elemen masyarakat, kader Posyandu, dan lintas sektor dapat terus bersinergi dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar yang lebih aktif dan merata. Ia menegaskan keberhasilan transformasi layanan primer sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan layanan Posyandu secara rutin. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Entikong ya. Kita bergeser ke Sanggau, di mana Panitia Hari Besar Islam Sanggau menyelenggarakan sejumlah kegiatan untuk menyambut dan memeriahkan Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
3: Ya, betul sekali Budi, di mana Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kabupaten Sanggau juga menyelenggarakan sejumlah kegiatan untuk menyambut dan memeriahkan Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Umum PHBI Kabupaten Sanggau Ahmad Saukani juga menyampaikan ada 3 kegiatan yang akan diselenggarakan PHBI pada Idul Adha. Yang pertama yaitu tabrik keliling dengan dilaksanakannya 26 Mei 2026 malam di halaman kantor Bupati Sanggau. Dan kegiatan ini dikatakan sebagai bagian dari penyebaran syiar Islam dan tradisi umat muslim Sanggau. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha pada 27 Mei 2026 di halaman kantor Bupati Sanggau. Dan tahun ini disampaikannya bertindak sebagai imam sholat yaitu Muhammad Altof Samdia Adabi Rohman dan Hatib Sekda Kabupaten Sanggau Aswin Hatib. Sedangkan kegiatan yang berikutnya yaitu Festival Pawai Takbir Berjalan Kaki. Dan festival ini dilaksanakan pada Sabtu 30 Mei 2026 pagi dengan start dan finish di halaman kantor Bupati Sanggau. Dan untuk festival pawai takbir ini, mereka juga mengundang seluruh pengurus masjid dan surau, kelompok majelis taklim, ormas Islam dan lain sebagainya. Demikian informasi dari Sanggau, Budi.
0: Terima kasih Cika, informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang. Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk Kabupaten Sintang resmi disalurkan dan diserahkan kepada pengurus Masjid Al-Mubarokah. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Linda. Silakan Linda.
4: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi kedua. Informasi terakhir di pagi hari ini dari Kabupaten Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Nah, penyerahan ini dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang pada hari Jumat kemarin 22 Mei 2026. Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Arif Setiabudi mengatakan, sapi bantuan Presiden tersebut berjenis limousin dengan berat 873 kg. Sapi kurban ini akan didistribusikan ke Masjid Al-Mubarokah di Desa Baning Panjang, Kecamatan Kelam Permai. Dan Arif menjelaskan, sebelum diserahkan, sapi kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak untuk dikonsumsi masyarakat. Nah, tahun ini kita mendapatkan kuota 1 ekor sapi jenis limousin seberat 873 kg. Pemeriksaan kesehatan sudah dilakukan dan sapi dinyatakan sehat serta layak untuk dikonsumsi. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala yang menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada pengurus Masjid Al-Mubarakah yang menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Sintang. Nah, menurut Bupati, penetapan Masjid Al-Mubarakah sebagai penerima bantuan telah melalui kriteria yang ditentukan. Ia juga berharap Proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai syariat Islam. Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas bantuannya, dan Masjid Al-Mubarakah Desa Baning Panjang layak mendapatkan bantuan ini dari kriteria yang ada. Saya berharap kepada pengurus masjid dan kepala desa agar menyembelih dan pembagian daging kurban bisa sesuai dengan syariat dan dibagikan kepada umat yang berhak. Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan juga memastikan akan mengawal seluruh proses di lapangan, mulai dari penyembelihan hingga distribusi daging kurban kepada masyarakat agar berjalan lancar dan tepat sasaran. Demikian Budi, informasi kedua dari Kabupaten Sintang.
0: Baik, terima kasih Herlinda, informasi dari Sintang tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah memberikan informasinya pada pagi ini. Terima kasih dari Sintang maksud kami, ada Linda. Terima kasih Linda.
4: Terima kasih kembali rekan Budi.
0: Baik, dari Antikong juga ada Jeki, terima kasih Jeki.
2: Ya, terima kasih kembali juga.
0: Saya sampaikan terima kasih juga kepada Cika di Sanggau.
3: Terima kasih kembali, Budi.
0: Dan terakhir, terima kasih kepada Echa di Sambas.
1: Yap, terima kasih.
0: Dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya dan selamat berakhir pekan rekan-rekan. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam

0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih.